Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Satos Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng. Pripun kabare dinten iki? Mandar mugi tak dungakno suwehat kabeh ya. Padha bungah kuwabe apa maneh di hari Minggu pagi ini wonten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya.

0: Ya, warung bal, monggo-monggo ten mriki mampir ya. Soalnya masakane pun muateng pun panas kebul-kebul. Kemudian nggih panjenengan wonten lagu-lagune niki yang sudah tak siapkan ya kagem panjenengan. Monggo panjenengan sing badhe request lagu supaya lebih semangat di pagi hari ini. Tak tunggu ya. Isa nelpon ten mriki ten 0341404504 atau di WA juga enggak apa-apa di 081555691053. Tentu nih warung gaul iki akan menemani panjenengan ben podo semangat ya untuk ya beraktivitas di hari ini, apalagi di hari Minggu pagi. Biasa nih Minggu pagi iki ya wayahe wong olahraga, kemudian wayahe wong resik-resik oma apa maneh sing biasa nih kerja ya. Dino Minggu iki waktu yang tepat gawe umba-umba, gawe nyapu ngepel, gawe ngosei kamar mandi, beh luang kap. Tapi ya ojo lali hiburane ya ten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Lah niki wonten lagune Jihan Audi wonten Konco Goyang ya. Tenang ae, lek saiki pengen goyang iku ya nang warung gaul iki paling tuwepat. Soale iki lagune ya enak-enak, ya lagune cocok gawe goyang bareng ya, sembarang goyang kali siapa saja yang ada di rumah, sama teman Anda juga boleh, sama keluarga, sama pasangan. Pokoke Minggu pagi digawe goyang ae ben tambah semangat. Ya wes saiki iki langsung wae tak sapa niki wonten sing gabungan wonten Kang Grandong Turen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemancare kok kemrewos ngene.
0: Lah iya iku lho, aku iki kok ya cek getinge iki pemancar lah, tapi lagi perbaikan mau gimana lagi. Heeh, ngapunten lho ya Kang Grandong. Ngapunten lho ya, male nopo terganggu niki mendengarkan, tapi ini lagi tahap perbaikan. Mandar mugi nanti bisa lebih baik lagi Kang Grandong ya, biar semakin enak mendengarkan Pro 4. Alhamdulillah bilang sehat panjenengan pripun ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat pisan.
1: Yo wis sampe keluarga di omah kono sehat-sehat ae, ndak lan opo-opo, paring rezeki nang barokah awak-awak omong putra wayah anak putu. Yo wis yo salam anak putun
0: nggih putun
1: ana ning leha. Ana Bu Widi, Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, terus ada Mbak Sri Bella, Mbak Sri Gati, terus ada Mane, ada Di Permanu, ada Mbak Upi Sakita, selamat pagi, terus ada Mama Yuda, Bu Marlena, Yuriatin, selamat pagi. Ya wis salami kuabe tanpa kecuali.
0: Salami kuabe nggih.
1: Ya wis salam sedaya
0: pamireng.
1: Akhir rezeki ning Kang Barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Naam. Iya. Lan jenengan iki request lagune napa to Kang Grandong, ojo lali request lo ya.
1: Niki lagune ke ono anu ae.
0: Napa?
1: Pasar Ngunut ae.
0: Pasar Ngunut. Oke, Dek.
1: Iya. Iki lagu super khusus untuk Bu Widi.
0: Oh, Bu Widi. Lho, Bu Widi niki lho lagune khusus kagem panjenengan.
1: Aku Jawa Jawi iki, lha iki lho rene wonge.
0: Oh, aduh lho, lha kok gak ngajak-ngajak ta Bu Widi iki.
1: Lah iya, gak karuat sih Bu Widi nang aku Jawa Jawi lha.
0: Oh, aduh.
1: Aku wedi ae Bu Widi aku mehan.
0: Gak usah wedi. Wong ya gak nyokotan lho.
1: Guyon. Sama liburan, Bu.
0: Nggih, siap. Ditunggu lagune lah ya Kang Grandong.
1: Sun-sun ya.
0: Nggih, sami-sami tak dengarno sehat terus ya Kang ya.
1: Cukup kesehatan nih.
0: Amin. Sampean yo sehat-sehat yo Kang.
1: Sampai ketujuan gue di rumah.
0: Amin.
1: Ya, sujun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Kang Grandong, waduh iki Kang Grandong sing duwe turen iki ya. Pokoke lek Kang Grandong wis gabungan, siap-siap iki ya. Kabeh sendik senggol merasa terpanggil. Monggo-monggo panjenengan sing badhe sarapan badhe ngopi ten mriki wae ten warung gaul, warung paling gaul sok Malang Raya ya bareng kali Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan. Lele, niki wonten Bu Pandan sama Bu Sri Purnomo balapan. Siapa cepat dia dapat, tapi ternyata yang dapat adalah Bapak dan Ibu Widi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Tos Putih kabare, Mbak?
0: Alhamdulillah sae, panjenengan pripun kabare?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Niki wau lho Pak nggih wonten Bu Sri Purnomo kalih Bu Pandan sama-sama menelpon tapi enggak bisa terhubung. Lah kok yang terhubung niki malah panjenengan.
2: Ya sing ngono kuwi rejeki-rejeki.
0: Langgeng niku lho masyaallah. Bu Widi nggih sehat nggih?
2: Alhamdulillah niku lagi kumeken dapur.
0: Alhamdulillah, masak napa to Bu Widi? Ten mriki wae lho ten warung gaul.
2: Katuan.
0: Oh, katuan. Nggih pun mboten napa-napa. Niki panjenengan badhe request lagu napa Pak Widi?
2: Aku tak ngomong putu, Mbak.
0: Oh, ngomong putu, leres. Anu ta putune ten griyane jenengan to dinten iki?
2: Lah niki tilem kula pangku.
0: Oh, aduh, cek senengi mangku putu, nggih. Heeh, tak duwekno sehat terus nggih. Pak Widi, amin. Bu Widi, sak keluarga, amin.
2: Ngomong putu.
0: Nggih. Amin.
2: Kula tak salam-salam pipi, Mbak.
0: Monggo katang nggih mboten napa-napa, gak usah sungkan.
2: Popo Grandong niku.
0: Popo Grandong.
2: Popo Ismoyo, Bu Pandan, Mama Dika, Bu Sri Purnomo, Bu Yatmi, Bu Sinten Sintenan ini Bu, Buryatin,
0: Bandulan,
2: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami. Pun kagem sedaya mawon nggih Mbak.
0: Sedaya kemawon.
2: Pamanten ingkang kathah, mugi-mugi Mbak Yaya diberi kesehatan, rezeki ingkang berlimpah lan barokah nggih Mbak.
0: Amin. Matur suwun sanget nggih Pak Widi nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget doane Pak Widi, doa yang sama kagem panjenengan dan keluarga nggih. Ya, untuk Pak Widi dan juga Ibu Widi ditunggu lagunipun Ngomong Putu. Wonten Bunda Riatin warung gaul, Bu Riatin pesan pecel lho, Bunda Riatin iki kok ya mek pesan pecel. Kok ya gak telepon parian iki lho sing ditunggu. Yo lah iki langsung terhubung Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senenge penelpon ketiga.
3: Oh, pertemuan ketiga.
0: Aduh, senenge Bunda Riatin. Alhamdulillah. Kabare pripun ta Bunda Riatin?
3: Kabare tambah ayu-ayu ae lho.
0: Oh, aduh tambah ayu, tambah awet enom ya. Percaya wis aku lek sing ngomong Bunda Riatin iki.
3: Bener lah, kula paringi joget kula teng ngriku.
0: Mari. Napa? Joget iku lho.
3: Gerak badan. Lek ben minggu olahraga teng badan
0: kasur lha iku. Aduh, kula sampe nirokno gerakane Bunda Riatin
3: wonten mriki. Artis Bandulan jarene ngono.
0: Oh, aduh, anjene artis e iki sing dienten-enteni sak Bandulan Raya.
3: Artis Bandulan.
0: Artis Bandulan lha iya iku lho Bunda Riatin ya.
3: Iya. Nah, sekarang ini pun warung kopi.
0: Warung kopi.
3: Ayo, nang warung kopi ne Bunda Riatin.
0: Lho, wonten warung kopi ne panjenengan?
3: Wonten teng mriki. Keripik, tahu lontong, es degan, kopi panas, teh panas. Teng mriku anak kula jejer-jejer ning ngarepe oma ning.
0: Oh, aduh, lah kok cek po enak men to ditunggoki kali anake nggih.
3: Anakku. Heeh. Anak anu dicari-cari, "Bu, tahu lontong apa? Aku sik parek iki." Tahu lontong gratis, es degan gratis.
0: Lah nggih lah wong bakule anake dhewe ya kate gak gratis lho. Nggih. Ya wis, pariane Bunda Riatin. Jarene
3: pen anu.
0: Jadi ini Pak Mirong ini Pari Amse
3: 127 RT 1 RT 2 Kecamatan Sukun Malang. Ini kan ada tulisan nih. Anu Londri HR ngono anakku ragil. Tanahku kan tak jemarek telu, sing telu ngadep ngalor, sing telu ngadep ngulon, sing ngadep ngulon kan mangkene.
0: Oh, aduh adil ya.
3: Anu tahu lontong loteng, Bayi Jayanti es degan loteng, bareng mawan iku nyilundri loteng. Rene iki Londri HR pinggire mung gedhe, kan bantulan. Niku lak encen kan bantulan pinggire embong. Wis mlaku wae, gak usah anu melaku timbi-timbi langsung putih kira ini buriatin langsung tuh mereka nanti MI sekolah MI laundry HR langsung gitu minggu ini kayak pendari dia ini pendari yatin lah semuanya kalau mau kesini kesini dong
0: monggo nikungge ten warung kopi ini pendari yatin
3: pandan gowo wong limor ini gowo strawberry gowo bungkul gowo tomat
0: waduh cek lengkap ya dumane ten batu niki kata sayuran dan buah
3: aku masak masak botok mbek urap-urap
0: nggih lho wis enak niku botok urap-urap ya enak ta Bunda Riaten
3: kapan rene maneh
0: lho niku lho Bu Pandan kapan ditage kali Bunda Riaten ni blae niki
3: paling penasaran kapan
0: kapan
3: suarane ya opo wong ngene
0: lah nggih niku ya untuk silaturahmi. Sing
3: aku tak ndalang, aku syuting dalang. Lho, aku nyanggupi penjenengan kate ndalang ya. Lho tak rencanane apa iki? Anu, paring golek kepyeke, golek tulisane. Benjing mau benjing kan ada dinas ah mboten.
0: Benjing?
3: Benjing?
0: Heeh, benjing kula.
3: Tas dinas nang mboten.
0: Tas dinas. Heeh, tas dinas.
3: Oh, menit tak tepak ni kepiyake ambek anu yo, ya tulisane dalang.
0: Nggak, tapi benjing kula niku siang e, Bu Riatin.
3: Oh, siang
0: sampe lek pagi bandemen lek benjing.
3: Oh, pagi bandemen.
0: Nggih, leres.
3: Nggih, kapan-kapan.
0: Kapan-kapan nggih mboten apa-apa. Anu salami guys, apa maneh niki Bunda Riatin?
3: Salam nggih, Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
3: Dikati ngene gak tau jare. Aku lho ngrungokno tok jare ngono.
0: Lho Bu Sri Gati nggih monggo lho ya gabungan ya.
3: Bu Sri Utami. Mboten Pak Eko Rembun, Pak Esmoyo, Anton Paris, Bu Titi Wakir, Gising Serkep ya. Anton Pak Anu Aceng, Aceng sama Mingga, Dereng.
0: Mas Aceng, Dereng, Dereng gabungan.
3: Oh Dereng, Pak Grandom, Pak Suranto, hore aku nomor tiga.
0: Senengnya nomor tiga, selamat lo Bunda Riatin ya. Akhirnya
3: yang di Kalimantan, di Sumatera,
0: di Sumatera juga,
3: di Surabaya,
0: oke deh.
3: Jakarta semua mirngaken lho niki Mbak Yaya.
0: Masya Allah semoga terhibur selalu.
3: TikTok-e ada di TikTok sini. Hai Putra Gilang di TikTok, Bunda Riatin sama Tingkring lho, hore, senengin nomor 3.
0: Waduh, metingkring ya, semetingkring bosone.
3: Ane ya, lagu saya warung kopi, minum kopi di saya lagu ini ya.
0: Warung kopi ya, siap.
3: Ya, semuanya ya. Mbak Yaya, salam. I love you, aku cinta padamu.
0: I love you too, Bunda Riatin.
3: Semuanya teman-temanku, salam I love you ya, aku cinta padamu ya.
0: Siap, jaga salam kesehatan. I love you too juga.
3: Iya, ya, jaga kesehatan temanku semuanya. Ini hawa ini kayak awoe wadem, adem kayak sumuk, adem habis sumuk. Bagaimana ya?
0: Sumuk loh, ya sumuk iki Bunda. Ya, Riatin aja nih.
3: Sore jam 5 sudah duwingin sekali ya.
0: Lah nggih niku. Wis pokoke jaga kesehatan ya Bunda Riatin ya.
3: Iya.
0: Siap, nggih, sami-sami Bunda Riatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul, warung paling gaul Samalang Raya. Yo, monggo panjenengan mampir temriki diramekno warunge niki lho. Sing antri-antri yo gawe sarapan temriki. Haduh, antri ini sampe nang dalan-dalan iki. Ya wis lek ngono aku tak melayani pen anu niki yo pelanggan kula dhisik niki sambil mendengarkan lagu-lagu yang sudah direquest kali pamireng sekalian. Niki wonten lagune Pedut Pasar Ngunut kemudian dilanjutke kali ngomong putus sugeng mirengaken.

Anda pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.

0: akan beranjak percaya data hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang malas banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Benar juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: Sugeng enjang, sedaya pamireng tansah ten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya ya. Lah niki sambil melengkapi informasi ya di pagi hari ini, apalagi bagi panjenengan yang mau beraktivitas, niki wonten informasi yang berhasil kami dapatkan dari perakirawan cuaca ya, ada Bapak Lutfi yang merupakan seorang perakirawan BMKG Jawa Timur ya. Jadi seperti apakah perakiraan cuaca pada hari ini? Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Lutfi yang merupakan perakirawan BMKG.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia RRI Malang. Bersama saya Ahmad Lutfi, perakirawan Staklim Jawa Timur. Mari kita singkap tirai hari Minggu ini dengan keanggunan jiwa dan kesiapan yang paripurna. Berdasarkan analisis data resmi BMKG, fajar menyapa bumi Malang Raya dengan harmoni atmosfer yang menenteramkan, di mana hembusan angin pegunungan dan kehangatan surya berpadu anggun, menenun ketenangan sekaligus membakar semangat untuk melangkah menuju hari yang penuh karya dan inspirasi. Berdasarkan perakiraan cuaca yang telah disusun dari stasiun meteorologi kelas 1 Juanda, Surabaya, secara umum wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang mengawali hari dari pagi, siang, hingga sore hari dengan kondisi cuaca yang didominasi cuaca cerah hingga berawan. Transisi cuaca bergeser menjadi berawan hingga munculnya udara kabur menjelang sore serta malam hari, khususnya di kawasan dataran tinggi seperti Kota Batu yang berpotensi terjadi kabut dan atau asap tipis menjelang malam hari. Rentang suhu udara di wilayah Malang Raya tercatat sejuk hingga hangat berada pada kisaran 16 derajat hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang bervariasi antara 45 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar mencapai 21 hingga 29 km per jam. Catatan khusus yang bisa kami sampaikan seiring dengan dinamika gerakan semu matahari yang berada di sekitar wilayah Indonesia pada periode bulan Oktober ini, paparan sinar matahari yang diterima cenderung lebih optimal sehingga suhu udara pada siang hari dapat terasa lebih terik dan meningkat. Masyarakat diimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta mengantisipasi paparan terik matahari langsung saat beraktivitas di luar ruangan. Semoga kehangatan mentari pagi ini memeluk setiap langkah perjalanan kita semua, membawa kedamaian di setiap hela nafas, dan menumbuhkan semangat baru yang tak pernah padam. Tetaplah melangkah dengan penuh kesiapsiagaan bersama RRI Malang, serta pastikan selalu memperbarui informasi cuaca terkini secara berkala dengan mengakses aplikasi info BMKG atau dapat mengunjungi situs resmi Stamet Juanda di stametmendatarjuanda.bmkg.go.id atau mantau pembaruan melalui kanal media sosial resmi kami di Instagram @info_bmkg, @info_bmkg_juanda, dan @bmkg.iklimjatim. Selamat menikmati hari Minggu yang indah, produktif, dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja telah kita dengarkan ya info perakiraan cuaca dari Pak Lutfi yang merupakan seorang perakirawan BMKG Jawa Timur. Masih di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya, monggo panjenengan sedaya sing badhe gabungan, badhe sarapan, badhe ngopi ten mriki, kula tunggu nggih sampai mengke rapat jam 10 awan. Lah, panjenengan iki nggih saged gabungan ten telepon di 0341404504 ugi ten WA di 081555691053. Nah, saiki langsung wae kita sapa wonten sing gabungan di WhatsApp nggih. Wonten Mas Aceng Kalimantan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Ayaya.
0: Nggih, Mas Aceng, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik ya, Mas ya?
2: Kabarnya selalu baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kondisi di Kalimantan bagaimana, Mas Aceng?
2: Kondisi masih berkabut, Mbak.
0: Oke. Kalau di sekitar tempat tinggalnya Mas Aceng, apakah masih ada kebakaran juga, Mas Aceng?
2: Kalau di sekitar daerah kampung saya nggak ada, Mbak.
0: Tapi masih berkabut ya?
2: Ya, masih berkabut.
0: Oke.
2: Dari wilayah lain masih sampai sini kabutnya.
0: Oh gitu, wah berarti ini ya, apa itu asap dari wilayah lain yang kebakaran ternyata juga sampai di tempat tinggalnya Mas Aceng gitu ya?
2: Ya.
0: Oke, semoga kondisinya lekas membaik ya Mas ya.
2: Amin, ini pokoknya kalau habis hujan tuh biasanya kabutnya semakin tebal.
0: Oh baik, berarti ini kalau semakin tebal mengganggu ini juga ya, bukan pemandangan, penglihatan ya Mas ya?
2: Ya, penglihatan ya terganggu. Ini penerbangan juga dihentikan, biasanya seperti itu.
0: Oke, baiklah. Semoga kondisi lekas membaik dan semoga diberikan kesehatan ya untuk Mas Aceng dan saudara-saudara yang ada di Kalimantan.
2: Amin.
0: Amin, amin. Baiklah Mas Aceng, ini udah sarapan apa belum?
2: Ini baru goreng tahu, mau sarapan.
0: Aduh, goreng tahu goreng ya. Ya, yang goreng tahu namanya tahu goreng lah, digodok namanya tahu godok. Baiklah, ini mau pesan makan juga enggak di warung gaul?
2: Pesan makan, makan apa ya? Apa lama enggak makan pecel ini.
0: Oh, makan pecel. Nanti lauknya sama tahu goreng gitu ya.
2: Ada sayur yang paling lama saya nggak pernah rasain itu Mbak.
0: Apa itu?
2: Puluhan tahun itu. Kalau di Kalimantan nggak ada. Cari wong Malang kan kulup sedair Mbak.
0: Oh kulupan.
2: Iya sedair itu selada air.
0: Oh selada air loh. Di Kalimantan nggak ada tau Mas Aceng?
2: Sama sekali nggak ada.
0: Oh, oke baiklah, cuman ada di Jawa ya berarti ya.
2: Iya Mbak.
0: Waduh ya wes ini
2: puluhan tahun itu nggak pernah makan itu Mbak. Kepingin.
0: Waduh, waduh. Ini kalau bisa apa ya, tak uncal selada air ke Kalimantan ya, nyampe ke rumah sampean.
2: Paling bisa ya gambarnya.
0: Gambarnya aja. Waduh, wah ini berarti apa ya? Masyarakat Jawa harus bersyukur ya Mas ya, karena masih ada sayuran selada air yang ternyata di Kalimantan sama sekali nggak ada ya Mas Aceng ya.
2: Nggak ada Mbak di sini.
0: Oke, baiklah. Tapi kalau sayuran khasnya Kalimantan apa dong berarti?
2: Kalau sayur khas Kalimantan tuh kalau di daerah perkampungan itu ada yang namanya, kalau di sini namanya paku Mbak.
0: Paku.
2: Kalau di Jawa namanya pakis.
0: Oh pakis. Waduh, di sini pakis, di sana paku ya.
2: Ya. Tapi kalau di Jawa kan pakis itu cuma satu macam Mbak ya.
0: Di sana bermacam-macam.
2: Bermacam-macam. Ada pakis merah Mbak.
0: Oke, lebih enak mana Mas Aceng? Apakah ada perbedaan rasa gitu kalau di mana, di Jawa sama di Kalimantan?
2: Namanya pakis itu sama aja.
0: Sama aja
2: Jawa,
0: ya.
2: Cuman kalau di Kalimantan itu khasnya itu ada pakis merah itu.
0: Waduh, pakis merah. Rasanya gimana Mas kalau ini pakis merahnya itu?
2: Pakis merah ya. Kurang lebih sama sih, cuman
0: kurang lebih sama ya.
2: Iya. Cuman itu kadang bilang orang itu juga sebagian dari obatnya.
0: Oh, bagus dong kalau gitu ya, makan sayur ya. Ternyata juga ada obatnya gitu ya, bisa menyembuhkan penyakit.
2: Penyakit batuk-batuk itu.
0: Oke, masya Allah.
2: Rasanya sama aja sih kalau menurut saya.
0: Oke, mungkin nanti kalau ke Kalimantan baru bisa mencoba ya Mas ya. Oke deh.
2: Kalau dulu saya kalau pulang ke Jawa itu biasanya yang dipesenin sama saudara itu bawakan ini cempedak.
0: Oke.
2: Kalau di Jawa kan hampir nggak ada cempedak itu Mbak ya.
0: Kalau di Kalimantan banyak ya Mas ya.
2: Kalau di Kalimantan itu memang tempatnya Mbak.
0: Cempedak, oke ya. Baiklah.
2: Ada cempedak tanaman di kampung, ada cempedak hutan juga banyak.
0: Oh, aduh komplit ya.
2: Ya.
0: Oke deh. Ini Mas Aceng mau diputerin lagu apa nih Mas Aceng?
2: Lagunya apa ya itu? Lagu Banyuwangi itu.
0: Banyuwangi. Semoyo.
2: Lain itu Stasiun Argopuro Mbak.
0: Oh Stasiun Argopuro. Salamnya buat siapa ini Mas Aceng?
2: Salamnya buat yang masuk-masuk tadi. Mbak ada kayaknya ada Om Gandong, ada Matin. Senenge bilang Matin.
0: Pak ditanya ini Mas Cacing udah mengudara apa belum? Belum. Monggo disenggol ini biar apa kerasa ya. Langsung gabungan nih Mas Cacing.
2: Ya, ini Aceng juga metingkring
0: mati. Oh, metingkring ya. Tadi senengi, Bunda Riatin senengnya nomor 3 gitu Mas Aceng.
2: Iya. buat Mak Pandan, Mak Sri,
0: Mak
2: Dutu. Siap. Terus Biar Mak Sri semuanya. Pak Bambang.
0: Semuanya.
2: Tapi kayaknya ada Pak Widi ya.
0: Pak Widi.
2: Pokoknya salamnya sama sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon.
2: Mbak Ika.
0: Mbak Yaya. Ya, Mbak Yaya.
2: Wow, mantan ngobrol kali Mbak Ika.
0: Wala, lu malik kewalik-walik ya.
2: Lagi.
0: Ya wes, ditunggu lagune lo ya Mas Aceng, jangan kemana-mana.
2: Itu aja Mbak.
0: Oke deh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Aceng juga bergabung ya. Nah kemudian kali ini kita baca dulu yang sudah bergabung di WhatsApp wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul Mbak Yaya nyuwun sesekarani lungiting asmoro leres lungiting asmoro Rini Jayusman nanti ya. Dan salami kagem pamireng Pro 4 RRI Malang sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya sak keluarga tansah pinaringan kesehatan lancar rezekinipun lan sugeng makarya. Nggih ditunggu lagune nggih Bu Sri Purnomo, matur suwun pun gabungan. Kemudian bagi Anda yang mau ini gabungan ya, monggo silakan. Lah ini ada yang gabungan lagi. Ada Ibu Pandan dari Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
3: Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang, Mbak Jaya. Warung gaul.
0: Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Alhamdulillah sae, panjenengan pripun kabari?
3: Nggih, alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah tak dungakno, sehat terus nggih Bu Pandan.
3: Nggih, amin, amin,
0: amin, amin, amin, amin. Niki batu pripun cuacane pagi hari?
3: Cuacane pun cerah.
0: Waduh, cerah. Secerah hati Bu Pandan.
3: Oh, nggih, tapi asrep.
0: Oh, nggih. Oh, alah, alhamdulillah nggih. Mengke rada awan titik pun sumuk niki hawane Bu Pandan.
3: Nggih,
0: nggih. Biasane ngeten. Nggih, langgeng niku lho. Ya wis mboten apa-apa. Apa tak dengarno apapun cuacane diparingi kesehatan sak keluarga nggih. Amin. Amin. Amin. Amin. Niki panjenengan dalam
3: tanugi.
0: Matur suwun sanget.
3: Lagunipun anu Mbak ya. Blitar Banyuwangi.
0: Blitar Banyuwangi. Blitar Banyuwangi. Heeh. Salami kagem
3: sinten. Salam.
0: Monggo.
3: Kagem Bu Sri Purnomo kalau wau Kang Aceh nggih. Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Bu Aryani, Ibu Sri Gati. Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Suarnoto, wonten Pak Ismoyo. Wonten Pak Widi kalau wau,
0: Pak Widi kalau wau.
3: Nggih, Kang Grandung. Wonten Mbak Indah, wonten Pak Darmanto, ingkang wonten Batu menika wonten Ibu Sumiatun,
0: Bu Tati
3: Lahor, Mas Faris, wonten Ibu Satiah, wonten Pak Sari'i, wonten Mbak Titi, nggih kagem sedaya pamireng.
0: Sedaya pamireng.
3: Banyak nggih. Okay. Kersanipun suara pancetoyo.
0: Siap. panjenengan selamat sarapan
3: nggih. Pak Yaya sehat-sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget nggih Bu Pandan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Pandan dari Batu nggih, ditunggu lagune niki, lagu Belitar Banyuwangi nanti akan kami putarkan kagem panjenengan nggih. Dan bagi panjenengan sing badhe gabungan ten mriki monggo nggih saged ten telepon di 0341404504 ugi ten WA di 081555561053. Nah, saiki langsung wae kita semuanya mirengaken lagu-lagu Jawa yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Niki sing pertama wonten Lungiting Asmoro, kemudian dilanjutke kali Stasiun Argo Purong, sugeng mirengaken.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

Warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya, warungi wis buka, alhamdulillah wa syukurillah. Iki wis podo anu yo kalong masakane sudah dibeli sama pelanggan setia warung gaul. Dan tentune di sini warung gaul juga menyediakan hiburan kagem panjenengan yo. Siapapun itu bisa request lagunya, lagu-lagu Jawa campur sari yang bisa Anda request di pagi hari ini. Apa maneh apa maneh ya di pagi hari ini cuacane niku lecowo rabe enak banget digawe olahraga, digawe jalan-jalan ya. Apa maneh digawe mampir ten warung gaul tambah jos tenan. Monggo pinarak panjenengan sing badhe mampir ten miki utawi telepon wae nggih mboten napa-napa nggih saged telepon ten 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 69 10 53. Nah kemudian ten mriki lalu lintas niki nggih pun rame soale semakin siang pasti juga semakin rame ya di kawasan Jalan Candi Panggung iki. Dadi kagem panjenengan selagi ten perjalanan atau satos wae nggih mandar mugi panjenengan sedoyo sampai nang tujuan dengan selamat. Amin ya robbal alamin. Ya wes niki wayahe kita semuanya mendengarkan lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Lek wau niki wonten lagune lungset yo. Aduh apa nih sing lungset iki ya. Lek klambi iso ndek setrika. Lek ati sing lungset iki lo angel. Wes timbangane ati ini lungset langsung wae niki wonten Bengawan Solo Banjir soko Cak Dikin. Sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya, di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

Sedaya pamira, matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, nggih, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Warung Gaul di hari ini. Mandar mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan, kesehatan lan kebahagiaan dan selalu terhibur bareng kali Pro 4 RRI Malang, nggih. Nah, kemudian saniki wayahe warunge tutup, alhamdulillah masakane pun telas ruwesik kabeh. Luar biasa antusiasme pelanggan setia Warung Gaul di hari ini. Mengke di siang hari ini bakal wonten Bu Demi. Hayo sapa sing wis ngenteni Bu Demi. Ya, Bu Demi bakal menemani panjenengan sedoyo nanti di jam 10 siang sampai jam 3 sore nanti. Dan saiki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang ada di seluruh Indonesia, jumpa lagi bersama Duniaku Ceria di RRI Malang bersama Bunda Diana, bersama PAUD Terpadu Cahaya Hati Bunda Malang. Mari kita bersama-sama mendengarkan siaran hari ini dengan tema Tanah Airku bersama Ananda Asria, Dava Indra Putri Zea, Fahmi dan Faiz. Kemudian dengan guru pendamping Bunda Safa dan Bunda Sofi, saya sendiri Bunda Diana. Lagu yang pertama kita akan dengarkan bersama-sama. Selamat pagi.

di udara yang cerah ceria ini di Kota Malang ya. Baik, selanjutnya masih lagu Selamat Pagi untuk menyapa anak-anak yang ada di rumah, anak-anak yang sedang hari ini sedang santai di rumah ya. Kemudian apakah anak-anak sudah makan semuanya? Dijawab dong. Sudah makan semuanya? Ya. Sudah. Anak-anak yang di rumah sudah makan semuanya? Sudah mandi semuanya? Ya. Baik. Hari ini duduk yang manis di depan laptop, di depan HP-nya mama, di depan radionya anak-anak, mendengarkan acara Duniaku Ceria dari Kota Malang, dari RRI Malang tentunya ya. Baik, lagu berikutnya adalah Selamat Pagi. 1, 2, 3.

0: baik ya, karena memang seperti ini ya kalau anak-anak langsung, tapi keberaniannya patut kita apresiasi. Anak-anak ini luar biasa dari cahaya di bunda ya. Oke, anak-anak tetap semangat. Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Mana gembiramu?
1: Ini gembiraku.
0: Mana senyumanmu?
1: Ini senyumanku.
0: Aha, aha, yes. Ihi, ihi, yes. Uhu, uhu, yes, yes. Oke, tepuk tangan semuanya buat anak yang hebat. Baik, selanjutnya masih suasana pagi hari, masih salam sapa senyum dan dalam keadaan, dalam kondisi gembira saat ini ya, setelah lama kita tidak jumpa di dunia ceria. Baik, selanjutnya

0: Good morning, Bunda Sophie, how are you? Tanya semua.
1: Good morning,
0: Bunda Diana,
1: how are you?
0: Just fine. Good morning, everybody, how are you? Semangat. Hip hip.
2: Hore!
0: Hip hip.
2: Hore!
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan mama-mama. Iya. Enam cahaya kebaikan, enam cahaya keimanan, enam cahaya hati Bunda Mala. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Baik. Selanjutnya, kita akan setelah kita menyanyikan lagu Selamat Pagi menyapa teman-teman semua yang ada di rumah, anak-anakku yang ada di rumah, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Mana suaranya? Kalau Bunda berdoa, Nana bilang apa? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Aduh, mana anak ini? Halo. Hai Bunda, mana suaranya? Halo.
1: Hai Bunda.
0: Oke, kalau ditanya bagaimana? Harus menjawab. Oke, baik. Kalau Bunda berdoa, anak bilang apa? Amin, Bunda. Mana suaranya?
1: Amin, Bunda.
0: Semoga anak-anak semuanya yang sedang menyaksikan acara Duniaku Ceria di RRI Malang diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kepandaian. Amin. Diberikan keberkahan, kebarokahan, keberlimpahan harta yang luar biasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Selanjutnya anak-anakku, kita akan mendengarkan doa. Mari kita sama-sama berdoa bersama putra-putri cahaya hati Bunda Malang. Mohon maaf, ini suaranya siapa? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membaca doa belajar syahadat dan al-fatihah, ya. Baik anak-anakku, kita mari bersama-sama untuk membaca doa. Baik, anak-anak, siap? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang kepada
1: ayahmu dan bundaku,
0: dan tambahkanlah kepada terus berikanlah aku pengertian.
1: Amin.
0: Oke, baik. Nah, itu tadi doa pembukaan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat catatan yang luar biasa, catatan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, karena tema hari ini adalah Tanah Airku, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Hari Merdeka. Yuk kita menyanyi bersama-sama.

0: biasa. Anak-anak, hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal berapa tadi? Tanggal 17. Pinter. Bulannya bulan apa sayangku?
1: Agustus.
0: Agustus, pinter. Tahunnya tahun berapa ya, Nana, inget gak? Tahunnya tahun 1945 ya. Merdekanya pada tahun 1945. Nah, anak-anakku, di sini kita juga bisa belajar ya sayang ya. Jadi di dunia kuceria, anak-anak bersenang-senang mencari ilmu, kemudian sambil belajar bernyanyi, bersyair ya. Nah, anak-anak yang ingin mengikuti acara kegiatan di RRI Malang, yaitu khususnya dunia kuceria, bisa menghubungi Bunda Diana ya. Baik. Nah, kegiatan ini terselenggara karena kita diberikan peluang, diberikan sarana, prasarana oleh RRI Malang. Terima kasih pada RRI Malang yang sudah memberikan kita kesempatan untuk tampil, berkreasi, dan mempercayakan kepada kami, putra-putri kami, untuk tampil di RRI Malang. Ya, jangan lupa di YouTube RRI Malang Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya yang baik tentunya. Baik, terima kasih, kita lanjutkan. Oke, nah selanjutnya adalah syair Indonesiaku yang akan dibawakan oleh Ananda Faiz dan Ananda Fahmi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesiaku, Indonesiaku, tanah airku yang mulia. Merah putih bendera kita berkibar indah sepanjang masa. Aku cinta Indonesiaku, aku bangga menjadi anakmu. Rajin belajar, baik selalu, untuk Indonesia jaya dan maju.
0: Demikian tadi syair Indonesiaku yang telah disampaikan oleh Ananda Fahmi dan Ananda Faiz. Terima kasih sudah menjadi anak yang hebat. Anak-anak hidup di Indonesia, kita ini negara kita tercinta. Kita harus selalu berdoa semoga Indonesia segera menjadi negara yang baik ya. Menjadi anak-anak menjadi anak-anak yang baik, pemimpinnya amanah, kemudian bertanggung jawab dan berintegritas. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia.

Lagu Aku Belajar Pancasila adalah ciptaan dari Bunda Diana sendiri, dan lagu ini sudah menjadi juara satu pada festival

Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini adalah gerak dan lagu Aku Pelajar Pancasila, ciptaan dari Bunda Diana sendiri. Alhamdulillah sudah meraih juara pertama anak-anak dengan gerak lagunya. Waktu itu tahun 2024, gak salah, setahun yang lalu ya, mama-mama ya. Ya Bunda, di sini ada Mas Faiz, ada Mas Fahmi yang waktu itu ikut, adik-adik yang TK. Oh, Mas Indra ikut ya? Mas Indra ikut ya, yang tahun lalu ya? Oke, okay. Terus yang baru kali ini mengikuti. Baik, luar biasa, anak-anak sudah tampil luar biasa. Nah, itu dia, ini tentang karakter anak Indonesia ya. Jadi harus baik, beriman. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, apa tadi? Berakhlak mulia, mencintai sesama ya. Terus kemudian kita ini berbineka tunggal ika. Berbineka tunggal ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Kemudian selalu menghormati, bertoleransi, menghormati bagi teman-teman kita yang beragama lain, beragama selain Islam, selain Muslim ya. Kemudian bergotong royong, selalu menolong, berpikir kritis, cerdas dan kreatif. Kemudian pantang menyerah, mandiri, dan karakter-karakter yang mulia. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama. Jika anak-anakku yang di rumah itu bisa menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia,

0: Oke. Sebentar sebelum nyanyi lagi, Mas Dava sama Mas Indra maju lagi seperti tadi sayang. Suaranya gak kedengaran kalau di belakang ya. Baik. Nah selanjutnya, anak-anak tahu gak sih bendera kita itu warnanya apa?
1: Merah putih.
0: Yang di rumah boleh menjawab ya. Bendera kita warnanya apa sayang?
1: Merah putih.
0: Mana sih bendera kita tuh? Mana sih bendera kita tuh? Oh iya, itu dia benderanya ya. Sudah dibawa lupa dipegang ya, gak apa-apa. Oke, bendera merah putih. Warnanya merah sama?
1: Putih.
0: Merah artinya apa coba anak-anak?
1: Berani.
0: Berani, pinter. Putih artinya?
1: Suci.
0: Pinter, luar biasa, tepuk tangan. Merah artinya berani melawan? Melawan penjajah, ya. Nah, sekarang ini penjajahnya orang Indonesia sendiri yang kurang amanah, ya. Nah, terus kemudian putih artinya suci. Berani karena benar. Putih artinya suci. Karena benar tadi, suci hatinya. Jadi harus selalu apa? Berbuat baik kepada sesama. Nah, kalau tahu nama bendera, berarti anak-anak tahu dong negara kita namanya negara apa sayang?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Loh ya kan? Tadi sudah dinyanyikan. Negara kita apa namanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Terus dasar negaranya apa?
1: Pancasila.
0: Kalau lambang negaranya?
1: Burung Garuda.
0: Burung Garuda. Luar biasa kalau ayah hebat. Oh, karena sudah sekolah, sudah khatam ya kalau ayah ya. Oke. Nah, anak-anak kira-kira anak-anak yang di rumah sama anak-anak yang di studio hafal tidak Pancasila? Hafal tidak Pancasila?
1: Hafal.
0: Hafal. Ada berapa sih Pancasila itu?
1: 5.
0: Ada 5. Hafal semuanya?
1: Hafal.
0: Kita buktikan bersama-sama anak-anak yang di rumah. Harus bisa ya, jangan kalah dengan sama anak-anak cahaya hati Bunda Malang. Oke, siap. 1, 2, 3.
1: Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia.

0: kawan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hebat, luar biasa, hafal lima sila. Oke, karena sudah berhasil melafalkan teks Pancasila lima-limanya, sekarang kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila.

0: Baik. Nah, anak-anak, sak menika wayahipun belajar basa Jawi. Anak-anak bisa enggak basa Jawi?
1: Bisa.
0: Ya, kalau di Cahaya Hati Bunda, setiap hari Kamis itu anak-anak mengenakan baju daerah. Kemudian bahasanya juga menggunakan bahasa Jawa. Nah, anak-anakku yang di rumah, siapa yang bisa bahasa Jawa? Yuk kita sama-sama belajar berhitung dengan menggunakan bahasa Jawa.

0: pripun? Sampun saged hitung-hitunganipun? Sampun. Oke, sampun saged bocah-bocah?
1: Sampun.
0: Sampun Bunda, pripun?
1: Sampun Bunda.
0: Oke, tepuk tangan buat anak hebat. Baik. Baik, setelah kita belajar bahasa Jawa, kita selingi dengan gerak dan lagu. Apa ya? Apa ya? Nah, ini adalah gerak lagu dengan menggunakan lagu jangkrik genggong, merupakan bagian dari kekayaan seni dan budaya tradisional Jawa dengan gerakan yang ceria dan penuh semangat. Anak-anak diajak mengenal, mencintai, dan turut melestarikan budaya Indonesia. Mari kita sambut bersama-sama, inilah gerak lagu jangkrik genggong. Senyum. Putar. Putar. Ya. Yeah.

Ah, inilah anak-anak putra-putri dari Cahaya Hati Bunda Malang yang beralamatkan di Jalan Bayam Jalam Bumi Ayu Kedungkan.

0: Oke, baik. Nah, tadi sudah jangkrik genggong. Ya, anak-anak yang di rumah, anak-anak yang di studio masih semangat nih?
1: Semangat.
0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Mana suaramu?
1: Ini suaraku.
0: Mana gembiramu?
1: Ini gembiraku.
0: Ihi ihi. Oke. Oke, tadi anak-anak belum dengar ya semangatnya Cahayati Bunda. Coba anak-anak kalau tepuk CHBM. Cerdas. Hebat. Terus apa lagi? Mandiri. CHBM luar biasa. Sekali lagi kurang lancar. Berarti tadi baterainya belum dicas. Sekarang dicas ya. Oke, tepuk CHBM. Cerdas. Hebat. Baik. Mandiri. CHBM luar biasa. Tepuk tangan buat CHBM. Oke, baik. Nah, tadi sudah belajar bahasa Jawa, menari jangkrik genggong. Nah, sekarang kita juga mau gerak dan lagu nih. Anak-anak masih ingat ya? Ayo konco. Oke, Mas Dava, minta Mas Dava sama Mas Indra mundur dikit lagi biar bisa gerak lagi ya. Karena di pendidikan anak usia dini itu semua harus terintegrasi. Anak-anak ya, ayah bunda harus terintegrasi. Mulai dari nilai agama dan moral itu harus ada. Kemudian sosial harus ada. Kemudian kognitif wajib ada. Kemudian apa lagi? Bahasa. Kemudian sains. Kemudian apa lagi? Semuanya harus terintegrasi, fisik motorik harus terintegrasi di dalam kegiatan pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Karena ini golden age ya. Jadi mereka mudah sekali untuk diberikan kegiatan pembelajaran, baik yang merupakan pembiasaan maupun kegiatan kognitifnya. Baik, anak-anak, mari kita bersama-sama melakukan gerak dan lagu dengan judul Awak Senang.

0: suaranya karena sibuk dengan gerakan ya. Anak-anak yang di rumah juga gitu ya. Nah ini dari putra-putri Cahaya Hati Bunda akan menyampaikan hadis ya. Hadis untuk siapa sayang? Hadis untuk siapa? Hadis untuk ibu. Nah, anak-anak hafal hadis untuk ibu? Anak-anak yang di rumah sudah hafal ya? Kita sama-sama. Kita dengarkan, kalau bisa kita ikuti. Silakan anak-anakku, hadis ibu. 1, 2, 3. Hadis
1: ibu.
0: Gerakannya?
1: Natu hata al itu mahat,
0: artinya
1: surga itu ada di telapak kaki ibu.
0: Selanjutnya hadis kebersihan anak-anak. Hadis
1: kebersihan an-nadhafatu minal iman,
0: artinya
1: kebersihan sebagian dari iman.
0: Pintar. Selanjutnya hadis sabar dan pemaaf anak-anak. Hadis
1: sabar dan pemaaf.
0: Abdullu
1: imam Abdullu kasama,
0: artinya
1: dan utama adalah sabar.
0: Gerakannya mana hilang semuanya di sini tuh? Oke, okay. Ini adalah ustadz semuanya dan ustadzah. Ada ustadz Fahmi, ada ustadz Indra, ada ustadz Dafa, ada ustadz Faiz, dan ada ustadzah Zea dan ustadzah Asriyah. Ada yang bercita-cita jadi apa kemarin, Pak Ustadz? Pemadam kebakaran. Siapa kemarin yang kepingin jadi pemadam kebakaran? Oh, kan Ustadz Fahmi kepingin jadi pemadam kebakaran, enggak masalah. Terus kemudian kepingin jadi bulan. Bagaimana ceritanya kepingin jadi bulan? Hah? Oh, kepingin jadi dokter. Kok itu tadi nengok ke bulan? Oh ya, ketinggian ke bulan. Oke, kalau Pak Asri aku ingin jadi apa? Kan? Kepingin jadi apa? Mau jadi apa? Lupa ya? Mau jadi apa? Mau jadi mama apa mau jadi bu guru? Oh, jadi dokter aja. Oh, kepingin jadi dokter. Berarti satu fakultas nanti ya? Oke, jadi kalau Mas Faiz kepingin jadi apa? Jadi polisi, dari dulu ditanya mesti jadi polisi loh. Sama dengan Mas Fahmi, konsisten. Jadi dari dulu di TKA, KB ya, masih KB, itu kepingin jadi pemadam kebakaran. Aku kepingin jadi pemadam, sampai sekarang pemadam kebakaran. Mas Faiz juga begitu, ingin jadi polisi, sampai sekarang juga ingin menjadi polisi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Indra kepingin jadi apa? Polisi juga. Alhamdulillah. Pencuri hilang semua, koruptor hilang semuanya. Terus kemudian apalagi Mas Dafa? Mau jadi tentara, satu-satunya tentaranya di sini. Yeah. Luar biasa. Kita doakan semoga pemadam kebakaran, dokter, kemudian pak polisinya 2 sama pak tentaranya 1 terkabul cita-citanya. Amin.
1: Amin.
0: Anak-anakku di rumah juga begitu ya. Bermimpi mau jadi apapun bisa. Insya Allah kalau kita mau berikhtiar, berusaha dan berdoa kepada Allah, cita-cita kita pasti tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi kita sudah belajar tentang hadis. Selanjutnya ini dia, kita akan kasih hadiah buat mama. Ada anak-anakku di rumah, kita kasih hadiah buat mama.

0: acara kita akan mendengarkan janji pulang sekolah dari putra-putri hebat Cahaya di Bunda Malang, yaitu janji pulang sekolah. Anak-anak mendekat di mic biar suaranya kedengaran. Ya, satu, dua, tiga. Janji pulang sekolah.
1: Janji anak hebat.
2: Aku anak cahaya.

0: my from the wine that grew and eat my clothes. So neat, wash my head, my feet, and feet. Eat my food to stay too so strong. Listen to mom, dad, teacher, belong.
1: Okay, itulah janji pulang sekolah. Ketika janji pulang sekolah sudah dibacakan, berarti berakhir sudah kegiatan hari ini di RRI Malang. Jangan lupa tonton YouTube-nya, jangan lupa dengarkan radionya, jangan lupa subscribe, follow, share, dan komentar baiknya. Baik, anak-anak sampai di sini dulu bersama Bunda Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang terakhir, sampai jumpa minggu depan.

0: Kupas Jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Minggu 4 Oktober 2026. Saudara pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama Santri Pramuka, peserta perkemahan Pramuka Santri Nusantara 6 tahun 2026, menanam 1000 pohon di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Mutaddo, Kabupaten Malang pada Sabtu 3 Oktober 2026. Penanaman pohon ini menjadi bagian dari upaya menguatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mendukung peningkatan cadangan karbon. Kofifa menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk sederhana dari sedekah oksigen. Menurutnya, pohon tidak hanya menghasilkan oksigen tetapi juga menyerap karbon dioksida dan menyimpan karbon dalam biomasa. Karena itu, gerakan penanaman pohon menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Sebanyak 1000 pohon yang ditanam terdiri dari 300 pohon mangga, 300 pohon pule, 300 pohon tebe buya, dan 100 pohon maja. Jenis dan lokasi penanaman sebelumnya dikoordinasikan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Penanaman ini juga disebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam persetujuan Paris serta penguatan kebijakan pelestarian lingkungan melalui program Jatim Lestari. Kofifa berharap pohon yang ditanam di lingkungan pesantren dapat terus dirawat sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga oleh generasi berikutnya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Dongkrek adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, wilujeng siang, berkat dan sutrisna budaya. Pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dinten Minggu tanggal sekawan Oktober kalih 16 pepanggihan kalian kula budheme nggih wonten adi cara catur laras ngantos mangke jam setunggal nggih. Tas pundi para kadang pamirang pawartase panjenengan siang menika alhamdulillah nggih kalau mau jam setoso sampun midhangetaken adicara siaran TK makaten nggih saking proskawan kalian anak putu. Masya Allah luar biasa nggih. Nah budhe sakmenika hadir kagem panjenengan ugi badhe nginfoaken beberapa informasi nggih ugi sesekaran ingkang saged panjenengan midhangetaken ing dinten Minggu siang menika waktunya libur bersama keluarga. Para kadang pamirang wonten jabi nggih niki cerah sekali dan cenderung terik matahari nih pokoke esik ketika kalau ada tanda-tanda udan nih kisian ya. Mangke wonten informasi seputar kilas balik peristiwa viral nggih kang wonten Malang Raya wonten tahun 2000 nggih saking pro sekawan RRI Malang nggih terus sepanjang 2000 niki Malang Raya engkang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, lan Kito Batu niki boten lepas saking sejumlah peristiwa engkang menyita perhatian publik nggih. Nah, isu-isu engkang muncul silih berganti, berkembang dan berdampak wonten kehidupan masyarakat. Nah, mulai dari persoalan keselamatan transportasi, konflik sosial, keagamaan, layanan kesehatan ngantos dinamika ruang publik eng lan demokrasi jalanan bekaten nggih para kadang pamireng nggih. Nah, ini semuanya tentunya mewarnai perjalanan Malang Raya sepanjang tahun 2025. Para kadang pamireng, nah niki lek ni panjenengan emot nggih wonten tahun 2020 niki diawali kalian insiden kecelakaan bus pariwisata ingkang beruntun wonten Kito Batu nggih pada tanggal 8 Januari. Nah, peristiwa kasebat niki melibatkan sejumlah kendaraan. Nah, tentunya juga menimbulkan korban jiwa dan juga luka-luka. Nah, sempat juga melumpuhkan arus lalu lintas wonten kawasan wisata. Nah, kasus sak menika ugi dados sorotan luas amargi berkaitan langsung kalian keselamatan transportasi pariwisata makaten prokatang pamireng. Nah, aparat kepolisian ugi melakukan penyelidikan menyeluruh nggih mulai saking olah tempat kejadian perkara. Kemudian ugi pemeriksaan saksi ngantos pengecekan kondisi armada lan sopir. Nah, pemerintah Kota Batu ugi sampun mengevaluasi nggih terhadap standar kesehatan bus pariwisata terutama menjelang musim liburan. Insiden sakmenika nggih wonten tanggal 8 Januari sakmenika tercatat sebagai salah setunggaling kecelakaan transportasi ingkang terbesar nggih wonten Malang Raya sepanjang tahun 2020 lan memicu penguatan pengawasan terhadap kendaraan wisata. Niku informasi ingkang sepindah nggih para kadang pamireng mangke budhe balik malih kagem panjenengan kalian informasi lintunipun. Tatos mbunti-bunti tetap stay tune kemawon woten 103.4 RRI Malang suara budaya Nusantara.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Ini infonya.
2: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Minggu 4 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, RT 14 RW 11 Perumahan Banjar Arum Asri, Desa Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, masuk 10 besar PIN Siskamling Jogo Jawa Timur 2026. Siskamling di wilayah tersebut menjalani penilaian lapangan pada Sabtu 3 Oktober 2026. Penilaian dilakukan tim PIN Siskamling Jogo Jawa Timur 2026 dengan melihat langsung pelaksanaan keamanan dan ketertiban lingkungan yang dijalankan masyarakat. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama unsur Porkopimda, Singosari, Satpol PP, Kepolisian, TNI, serta pemerintah desa. PLT Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro mengatakan, penilaian lapangan sekaligus menjadi bagian dari monitoring terhadap berbagai kegiatan dan inovasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurut dia, kegiatan warga Banjar Arum tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mencakup edukasi dan literasi masyarakat. Kesadaran warga dalam menjalankan Siskamling menjadi salah satu bagian penting yang diperhatikan dalam penilaian. Latifah mengatakan masuknya Banjar Arum dalam 10 besar menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dia berharap kegiatan Siskamling tetap berjalan sebagai kebiasaan warga, bukan hanya ketika mengikuti penilaian. Dari seluruh peserta yang masuk tahap penilaian lapangan, nantinya akan ditetapkan satu Siskamling terbaik dengan PIN Siskamling Jogo Jawa Timur 2026. Saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demo yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 13.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahu nggak, kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
4: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
3: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
4: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
3: Bener juga sih, kalau ajin baca, kita bisa bedain nih, mana informasi yang benar sama yang palsu.
4: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca, biar nggak ketipu lagi.
5: Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini? Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

ana arek wedok ayu ngesir bare aku sebab rupaku kaya Raden Bentar.

Satu sekian sama 34 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Tasi sesarengan kalian kula budi minggi para kadang pamirang. Siang menikah dinten apa nih dinten minggu tanggal sekawan Oktober. Kalian informasi kilas balik peristiwa viral yang kamu nonton Malang Raya wonten tahun 2020 nggih. Lene wau sampun budhe informasi akan niki mengenai kecelakaan bus beruntun wonten kita Blitar wonten kita Blitar kita Batu nggih wonten 8 Januari 2006 likur. Nah niki ugi wonten napa informasi kalau kilas balik tahun 2025 wonten fenomena sound horror nggih engkang kembali mencatat sepanjang 2025 mekaten wonten telatah Malang Raya. Nah penggunaan perangkat suara berdaya tinggi dalam hajatan utawi hiburan warga niki kadah memicu keluhan ya soal kebisingan gangguan aktivitas ngantos potensi konflik antar warga mekaten perokadang pamireng. Di satu sisi sound horror niki dianggap sebagai bagian dari budaya hiburan lokal ananging wonten sisi lintunipun warga terdampak menika ugi menuntut ketertiban kalian kenyamanan nah ruang hidup tamtunipun nggih. Nah pemerintah daerah kalian aparat kepolisian niki sampun beberapa kali ugi melakukan penertiban mediasi kalian mengeluarkan imbauan terkait batas waktu lan tingkat kebisingan. Nah isu saat menikah berangkali muncul terutama sepanjang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia utawi Agustus 2000 selangkung nggih. Nah salajengipun wonten niki nggih kasus ingkang ruwame saestu viral mekaten nggih niki wonten kasus Yai Mim almarhum nggih ex dosen UIN Malang. Nah kasus ingkang libataken wonten dosen UIN Malang almarhum Yai Mim menika ugi dados salah setunggaling isu terpanjang ingkang paling kompleks sepanjang tahun 2000 selangkung. Nah pemberitaan niki bermula saking konflik personal ingkang kemudian berkembang dados persoalan hukum termasuk laporan dugaan pencemaran nama baik ngantos isu penistaan agama. Proses hukum ugi berjalan dan sejumlah pihak diperiksa aparat sementara respon publik juga terus bergulir nggih. Nah, tapi kita baru dengar kabar ini beberapa bulan yang lalu mekaten nggih. Niai Mim niki sampun seto mekaten nggih para kadang pamireng. Tasik kadah informasi-informasi lintunipun iki kalau kita kilas balik nggih peristiwa ingkang viral wonten Malang Raya. Dados menten bunti-bunti tetap stay tune kemawon wonten 103.3 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atur Yurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

sekarang tak sopi tu baru kata Mbak Mirang wanjini pun budi me pamit undur diri sanging adi coro jatuh laras tinten menika minggu sekawan Oktober kalewu nemlikur matur semanuan sangat kawi gatasan panjiringan setoyo engkang sampun setia tuhu kalian pros kawan RRI Malang kula budi me pamit undur diri salam sehat lan bahagia. Salah jingi pun wonten suara budaya Malang kagem panjenengan sedaya. Semanuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Yang kedua, gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja kadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Minggu 4 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan seluruh posko pelayanan selama haul Solo 2026 betul-betul dimanfaatkan jamaah dengan maksimal. Bahkan untuk memastikannya, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori mengunjungi satu persatu posko yang dibangun Pemkab Pasuruan untuk para jamaah haul Solo pada Sabtu 3 Oktober 2026. Menurutnya, seluruh posko sudah dijaga oleh beberapa petugas yang melayani cek kesehatan, pelayanan informasi, aduan, serta penyediaan air minum dalam kemasan. Selama haul berlangsung, posko pelayanan Pemkab Pasuruan dibuka

0: 24 jam. Oleh sebab itu, bagi para jamaah haul yang membutuhkan banyak informasi maupun cek kesehatan dapat langsung mengunjungi posko. Sementara itu, Koordinator Posko 3, Edi, mengaku banyak jamaah yang memanfaatkan posko pelayanan Pemkab Pasuruan mulai dari cek kesehatan sampai permintaan air minum. Saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam Sekawan Ulang.

0: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Nene, gimana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
6: Hai, aku Putu.
7: Aku Christine, sahabatnya Putu.
6: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
7: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
6: Kami juga punya hobi yang sama.
7: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
6: Tidak masalah. Berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
7: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng siang parokatang sutresno, suara budaya Malang hadir menjumpai panjenengan nggih, dinten menika nggih. Sesarangan kalian kula budheme ngantos mangke jam 2 siang nggih. Nah niki sesekaran kula aturaken kagem panjenengan ugi informasi seputar Malang Raya nggih. Wonten setunggal informasi para kadang pamirang dinten menika kan memang tuwuri saestu nggih. Niki terakhir udan kapan niki ketiga niki wis terlanjur terlanjur. Napa lek ngarani kesuwen nggih sampun pinten wulan niki wae kan wis musim udan. Tapi nyatane sik ketiga dan luar biasa panas terik. Mataharinya nyelekit makaten nggih para kadang pamirang nggih. Mangke budhe aturaken informasi kagem panjenengan ini terkait tentang apa ada beberapa dusun makaten nggih yang kekeringan makaten para kadang pamirang. Tatos niki engkang padhe kula aturaken kagem panjenengan. Terus pundi wonten tata panjenengan para kadang pamirang saged mangke berbagi kalian budheme apakah mengalami kekeringan kekeringan air makaten nggih. Soale memang ketiga ini lumayan dawa niki nggih. Dereng wonten tanda-tanda jawah makaten nggih. Monggo pinarak mangke wonten 08 1 000 3 Banten putih-putih nggih, mangke budhe mbalik-malik kagem panjenengan sedaya para kadang pamireng.

0: Kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Oi, Mai Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

104,4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Perkataan pamirang niki wonten informasi nggih saking dusun tempur Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang mekaten nggih niki angsal bantuan toyo resik mekaten nggih perkataan pamirang. Lan paket sembako wonten tengah kondisi kekeringan, tatus bantuan sak menika diserahkan Bupati Malang M. Sanusi bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa wonten dinten kala wingi, dinten Sabtu tanggal 3 Oktober 2016. Nah, keduanya juga meninjau langsung niki kondisi wilayah terdampak kekeringan kasebat. Peninjauan sak menika ugi turut dihadiri Kepala BBBD Kabupaten Malang lan ugi jajaran Forkopimda para kadang pamireng. Bupati Malang Sanusi matur bantuan ingkang disukaaken sak menika damel bantu memenuhi kebutuhan warga ingkang ngalami kesulitan air bersih akibat kekeringan nggih. Terus beliau nyebat niki lek Kabupaten Malang niki siap siaga untuk membantu masyarakat ingkang butuhaken, dan pihak ipun ugi berharap bantuan air bersih kalian sembako samnika ugi saged meringankan beban warga. Nah, menurut Bupati Malang Bapak Sanusi samnika penanganan wilayah terdampak kekeringan niki badhe terus dilakukaken pemerintah daerah nggih, terutami damel bantu masyarakat ingkang ngalami kesulitan angsal air bersih mekaten para kadang pamireng. Dados peninjauan wonten dusun tempur menika dados bagian saking respons Pemkab Malang nggih terhadap kondisi kekeringan wonten wilayah Kabupaten Malang. Para kadang pamireng, panjenengan mbok bilih wonten informasi mengenai kekeringan nggih atau kesulitan air mekaten nggih, ini bisa dilaporkan ke polsek terdekat begitu ya. Nanti akan diteruskan oleh polsek tersebut ke BBBD sehingga nanti pihak-pihak terkait ini bisa segera memberikan bantuan ya mekaten nggih para kata pamireng nggih. Monggo ingkang badhe ngawiji kalian kula mbok bilih wonten informasi mengenai seputar kekeringan yang melanda ingkang wonten daerah Malang Raya mekaten nggih, saged mengirimkan WhatsApp wonten 08 1000 000 3 nggih para kata pamireng. Budhe tenggo ngantos mangke jam 1000 dan budhe aturaken wilujeng siang kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken sesekaran saking Pro 4 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

mejo nomor 11 sampun mampah kangge rayu kisanan. Salajengipun sampun mampah dhateng arep mejo nomor 12.

Manuan sangat pokoknya kagem panjenengan niki ugi sunggal informasi terakhir nggih BBBD Kabupaten Malang ini sudah menyalurkan 101.000 liter air bersih damel warga terdampak niki barokatang pamireng nggih. Dados Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Malang niki ugi terus memperkiat penanganan dampak kekeringan wonten sejumlah wilayah. Wonten dinten apa nggih ngantos dinten kalau winginane dinten Rebo nggih tanggal 30 September niki BBBD niki sampun mendistribusikan 100.000 liter toyo resik damel warga ingkang terdampak krisis air wonten 6 kecamatan. Nah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, Bapak Sadono Irawan niki ugi matur distribusi toyo resik samenika dilakukan sebagai bagian dari masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kaleunem Rekor nggih. Niki wonten Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Niki BBBD menyalurkan 5.000 liter air ke Desa Sumberagung nggih. Manten ngoten 20.000 liter wonten Desa Sitiarjo, 15.000 liter wonten Desa Kedung Banteng, kalian 20.000 liter wonten Puskesmas Sitiarjo berkatan pamireng. Nah, sementara wonten Kecamatan Dunomulyo menika bantuane 10.000 liter air niki dikirim ke Desa Tulungrejo. Wonten ingkang wonten Kecamatan Kalipare distribusi sakmenika dilakukan wonten Desa Kalirejo. Sekata 4.900 liter lan Desa Sumber Pucung niki sebanyak 15.000 liter. Sedangkan di Kecamatan Pagak niki BBBD menyalurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Pagak nggih. Nah, para kadang pamirang niki bisa diinformasikan nggih, mbok bile wonten tlatah panjenengan yang mengalami atau krisis air bersih gitu bisa segera lapor ke Polsek. Kemarin saya juga dapat itu ya, saya baca, nanti Polsek akan menindaklanjuti dan diinformasikan langsung ke BBBD sehingga nanti pihak-pihak terkait ini bisa cepat tanggap gitu nggih. Matur semanuan sangat nggih para kadang pamirang. Kula budheme pamit undur diri, mugi-mugi kemawon kita senantiasa diberikan kesehatan, tidak sampai krisis air dan segera diberikan keajaiban mekaten nggih. Hujannya segera turun, pokoknya jaga kesehatan untuk semuanya. Terima kasih, Bu Deme pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Magelang terkenal memiliki keindahan alam pegunungan yang sejuk, karena daerahnya dikelilingi oleh beberapa gunung besar seperti Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kabupaten Magelang juga dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya yang khas, salah satunya adalah kesenian soreng, berupa tarian rakyat yang berasal dari lereng Gunung Merbabu dan Gunung Andong. Populer sejak tahun 1945, kesenian ini menggambarkan kegagahan prajurit latihan perang pada masa Arya Penangsang. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

Berbicara mengenai wisata, tentu salah satu destinasi yang paling populer di Magelang adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Letaknya ada di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya menjadikan Borobudur sebagai salah satu tujuan wisata yang paling populer di Asia Tenggara dan menjadi ikon pariwisata Indonesia.

Sekarang saatnya kita mencicipi salah satu makanan khas dari Magelang, yaitu kupat tahu. Kuliner legendaris ini berisi ketupat, tahu putih goreng, tauge, kol, bakwan, dan mie kuning yang disiram dengan kuah kacang cair. Terkadang ditambahkan juga potongan bakwan yang menambah rasa gurih dan teksturnya. Kupat tahu memiliki cita rasa dominan kuah.

ketika berkunjung ke Magelang, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang paling populer adalah selondok, berupa camilan kerupuk renyah yang berbahan dasar singkong dan memiliki cita rasa gurih yang tersedia dalam berbagai varian rasa seperti rasa pedas, manis, atau asin. Sentra produksi selondok berada di Desa Sumur Arum, Kecamatan Grabak, Kabupaten

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Magelang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Magelang, Jawa Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Cookies, Tempe Ikan Ayam.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ketemu lagi di sore hari ini. Tentu saja di jam 3 lebih 10 menit ini. Di acara Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Salam bahagia untuk kita semuanya. Salam kompak penuh persahabatan buat pecinta di acara Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Di lembar siang hari ini atau sore hari ini 4 Oktober 2026, saya Bung Anton hadir untuk Anda. Sepasti di 081-555-61053 saya persiapkan untuk Anda semuanya. Baik itu melalui 105,3 FM atau mungkin 891 kHz AM, atau pecinta di acara Goyang Senggol Cikiwir Ceples Kendangi. Di TikTok Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Saya yakin dan percaya kalau di kesempatan sore hari ini kita doa bersama untuk tetap mendung biar hujan gitu ya. Oh, ini panas. Pak Gun, selamat sore Pak Gun. Santi Suseno, Suruga, selamat sore. Kalimantan juga bergoyang. Mengawali jumpa kita di sore hari ini. Anda yang lagi ngelembur atau persiapan untuk berjualan nanti sore, yuk

15 lebih 20 menit ini sahabat pecinta di acara Goyang Senggol. Yang baru saja gabung, yang baru saja temukan 105,3 atau di TikToknya Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Bisa Anda lihat, bisa Anda tonton, bisa Anda persani.

Selamat sore semuanya. Yuk kita ramaikan suasana sore hari ini bersama saya, Bung Anton. Nah, di kesempatan sore hari ini, saya percaya kalau Anda sudah menunggu di acara Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Tanpa basa-basi, yuk kita sapa cinta di acara Goyang Senggol. Novita Scorpio, ya, selamat sore, gimana punya kabar? Mas Supri juga, Mas Supriyono. Pak Sunarto, apa kabar juga? Terima kasih. Ikutan goyang ini, Bu Riatin, juga Bu Pandan. Ada Bung Aceng Sri Purnomo, Bu Sri Purnomo ya. Semuanya wis, tanpa terkecuali. Sing jaluk lagu sesal. Tapi sebelum sesal, saya ucapkan selamat sore semuanya. Yuk kita goyang lagi. Mbak Tika, ya selamat sore, terima kasih. Mas Yo lewat to ya. Mas Suki juga selamat sore. Mas Torik, apa kabar? Guru Sri Sukamti, repot wis, nek liwat. Sing penting, jos. Mas Soleh juga,

ngene-ngene ya, ambek goyang-goyang kangen Malang ya. Yuk. Lek kepengin jadino sikil ya. Mas Ansori, selamat sore. Lek ngene iki koyo bakul sate. Lurah Kang. Wah, jen cocok. Lurah Sinoman ya. Aja nangis, Kang.

selamat sore Pak Kaji Jadul ya. Sate. Halo birang tusuk sana. Selamat sore juga untuk Bu Kastini ya. Terima kasih yang ada di Bulu Kerto ya. Hadir ya. Besora absen. Rek Bung Anton sing siap. Mas Gofur juga

Yo, terima kasih, terima kasih. Wis pokoknya gak pakai oleh-oleh. Ya, tak jamin wis terima kasihnya, tak jamin. Ya. Pada semua orang ya, Mbak Fatma juga selamat sore. Terima kasih sudah ikutan di TikTok ya. Kalau ada bunga, cinta membawa derita ya dari Simpatik. Oke, di play. Siap. Ya, Mas Yakub juga selamat sore, Bu Pandan, Mas Aceng yang ada di Kalimantan sono ya. Bu Widi dan Bopo Widi ya. Selamat sore, Bu Nganton ya. Yu Sunarti tadi ya. Wes balik sore wes. Mungkin ada di tempat Anda atau mungkin sekarang turun hujan gitu ya atau gerimis gitu. Wes. Syukur alhamdulillah tomate abang. Wes wayahe panen. Burung udan naik. Ya saya buka kembali di 081-555-691-053. Halo, goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Halo. Pekorone ya sinyal ya, mesti dibenakno maning wis gak popo ya. Berarti sabar dulu ya teman-teman, nah, pecinta di acara goyang senggol, sabar tak kandak nih di sini. Halo, halo, halo, halo.

Ya wis pokoke saiki tak benakno dhisik. Ya yang pertama sekarang yuk kita goyang lagi wis gak apa-apa. Lek ngene karo nggugah kanca-kanca dulur-dulur digugah kabeh.

Apa kabar Mbak Zrilia? Sebuah hadiah bagaimanapun kecilnya akan berarti bagi orang yang saat ini membutuhkan dan pingin santai bergoyang. Yo!

Cili aku biyen wong ngrungokno acara sampean. Ambek kemuan panas dingin. Ya wedi karo wonge apa? Mas Untung selamat sore. Waalaikumsalam. Jember bergoyang.

Alon-alon pokoke kelakon jerene ngono. Nandur jahe neng tengah kuburan. Nyambut gawe yo hiburan wong. Selamat sore, terima kasih. Sing penting gayeng, Lik. Terima kasih juga Mbak Sri Lia, yen ngrungokno suarane tok saiki lewat radio jiso. Bisa lewat TikTok. Tonton yang Anda dengar. Kalau pingin ikutan, ya WA-nya di 081-555-691-053. Sinambi opo ae we, sapa maning panas-panas ngene. Sing lagi rujakan juga gitu ya. Selamat sore. Rujak-rujak pedes, rujak manis. Dikirimin enak wis. Jencos, gandos, kotos-kotos. Request bah. Request monggo Mas Dani tumpang. Info udan. Alhamdulillah seger rasanya ya. Kala jangan ucet ya. Ada Yuni si Milikiti juga, selamat sore. Apa kabar Bapak Widi, Mas Grandong yang ada di Turen ya. Saya buka kembali di 081-555-691-053. Ada yang banyak request juga saya putarkan nanti satu persatu. Sekarang kita sudah 15 lebih 39 menit. Infonya pong, info. Kalau di sekitar seputaran rumah Anda lagi gerimis atau hujan, info dong. Timbangnya aku njerokno. Sumur. Mas Arif ya. Selamat sore Mas Arif. Ada info karnaval Mas Anton. Ini ada juga Ika ya. Ya Sahara yang ada di Bedali gabung juga Mas Anton. Boleh ikutan. Yang tadi requestnya cinta membawa derita. Monggo lur.

Bapak-bapak, ibu-ibu di sing ana ning pasar gede ya. Pasar kana gadang. Atau mungkin di terminal Arjosari, di terminal Landung Sari, semua pada cun di 105,3. Kau hanya singgah.

rasane. Ini ki masih petang jam 5 jam rakrasa. Yang lagi sakit ya, yang lagi terbaring sakit di rumah atau mungkin di rumah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Rasa no, rasa no.

ada di luar kota, luar daerah. Akan di mana saja, wes, gak apa-apa. Saya percaya kalau di sore hari ini Anda sudah merapat, baik di TikTok maupun di radio, kalungan radio kami. Tapi kalau minggu-minggu gini ada yang lagi bertamasya, lencer. Papat mau gak?

Kang Joy ya, yang selalu kalau ada dangdut ono di bawah panggung ambil Bung Anton. Oke, goyang yo. Cari wong-wong. Lek sirabut delen wong. Lek gak duwe sirah iku medeni. Duwe sirah ngelu. Mas Rudi yang ada di Dino ya.

0: tambah terasa perjalanan kita sudah 15 lebih 45 menit ya. Rasa-rasa nih gak kroso wong. Tapi wis gak apa-apa wis. Sing penting goyang senggol iki wir ceples kendang. Saya coba di 081-555-691-053 tak coba sih. Ya, halo, goyang senggol.
1: Goyang senggol, di senggol makin asik deh.
0: Aduh, seneng aja.
1: Seneng.
0: Ya, dapat salam Buriatin.
1: Dari mana?
0: Mas Ari Sandi sing ono ndek Batu. Di senggol
1: oh,
0: dong.
1: Oh, Batu, Paris di Batu. Ya. Salam kangen Paris di Batu, salam kangen. Okay. Dari Atin. Ya apa nomorku? Kok gak bisa nih? Gak lali ya nomorku, Faris.
0: Lali jadi.
1: Yo. Ya, Faris, salam sayang Faris. Jaga kesehatan ya, sekarang itu musimnya. Ini, kalau bumi, wadem. Kalau awan,
0: panas sekali.
1: Jaga kesehatan teman-temannya, jangan makan es ya. Minum air putih 8 gelas sehari ya.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Nanti lagunya Romai Rama Sadu.
0: Syahdu.
1: Romai Rama Sadu. Bila aku di sisimu masa
0: terasa
1: rasa sadu. Satu hari tak bertemu hati rasa rindu. Akan ketemu penjenengan rindu lho.
0: Oh ngono ya. Aja maning riko yang demit ayo rindu.
1: Akhir itu saya berikan kepada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Triana, Bu Sri Utami, Bu Marlena, Bu Pandan,
0: okay.
1: Mama Ati,
0: Mama Ati,
1: Mama Yuda, Mama Rian, Mama siapa mama ya. Terus ada Ateng yang di Kalimantan, Ateng. Ayo, ikilah Bunda Riatin sudah metingkring lho.
0: Sudah metingkring lho ya.
1: Iya, Pak Grandong. Senengnya berarti nomor berapa? Nomor satu lah.
0: Nomor satu,
1: Bu Riatin. Wah, tuh Pak Grandong berarti nomor satu lho. Hore.
0: Hore.
1: Asuranto katanya sudah sembuh kemarin ya. Suaranya Pak Asuranto sudah ketemu. Enak sekali suaranya Pak Asuranto. Sudah sembuh ya. Iya, jangan lupa. Onir. Kencur jahe ya diparut kulit sapang jahe sapang kencur sapang diparut diberi air mateng lalu garam sedikit
0: gitu ya boleh
1: pagi sak gelas sore sak gelas awan sak gelas bengi sak gelas langsung sembuh betul lah
0: betul dapat salam dari Mas Ansori
1: ya.
0: Buriatin
1: salam
0: dapat salam dari Bung Ansori
1: oh Pak Ansori
0: ya artis ya
1: bener yakin
0: dari ini artis bandulan menongol
1: aku lo gerak badan yang bandulan gang soplas itu lo dari ini sing anu sing nyeting kumiking nih inilah Bunda Riatin artis bandulan
0: lo jen cocok kan Dani ya makasih Bu Riatin ya
1: makasih semuanya ya
0: ya
1: Salam sayang. Yuk, dadah.
0: Dadah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayah di belakang Bu Riatin, mudah-mudahan ya mungkin ada kesempatan Anda untuk berbagi salam, berbagi kasih bersama orang-orang terdekat Anda. Yuk, kita bangunkan lagi teman-teman. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang senggol, semakin digoyang ya. Semakin asik.
0: Asik.
2: Selamat sore Mas Anton.
0: Yo, selamat sore Bu Pandan, apa kabar?
2: Gimana kabarnya?
0: Lek jare wong-wong kabare rada mbliyut.
2: Oh, mbliyut. Ngantuk paling.
0: Anu.
2: Mbliyut kabeh koyo iki.
0: Duduk pekoro tangga.
2: Iya, semua. Iya, semua. Enak.
0: Orang enak. Nah, jari wong-wong kok ya, ngeluh, gak ngayuin das. Jari ini medeni. Kok lek ndase abot.
2: Tanpa kepala.
0: Iya, lek ndase abot di tele. Jari ini juga ngonong, kok tak gawe bandengan aja.
2: Bandengan. Kayak bandengan mulai di tele.
0: Lah iya, repot. Ya, alhamdulillah bisa gabung di acara Pak sore hari ini.
2: Alhamdulillah. Cuaca panas.
0: Cuaca panas.
2: panas gerah saumu.
0: Nah, wis jerene. Dapat salam dari Mbak Ani Garden.
2: Ya. Oh, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore Timon ya. Ya leng ini kayak
2: adem-ademnya
0: kon keramas. Okay. Ya.
2: Lagunya Pertemuan.
0: Oh, Pertemuan. Dungareni gak ter. Dungareni gak ter.
2: Terhasut.
0: Terhasut. Ya wes.
2: Terhasut.
0: Kepengin Pertemuan boleh, boleh ya. Jare Mas Sodikin.
2: Oh iya iya.
0: Paskot Pasuruan iya, iya. Kota.
2: Mau salam ya, Mas.
0: Monggo-monggo. Nggih, nggih.
2: Buat Bu Sri Purnomo,
0: Bu Sri Purnomo.
2: Bunda Riatin tadi ya, Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Ariani,
0: Ariani,
2: apa Andra, Ibu Marlena, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo, Pak Widi, Bu Widi,
0: sing nyaut
2: Kang Granton,
0: wis ana
2: kata Eli, Bu Sarina.
0: Kok ngono sih?
2: Nenda. Nenek, Nenda.
0: Oh, kok ngono sih? Wah.
2: Boleh kan?
0: Oh iya boleh.
2: Tombo kangen. Tati ada di Lahor,
0: Lahor.
2: Bu Nyatun, Pak Sari'i.
0: Ya,
2: Ibu Satia, mari goyang Ibu. Yang ada di Karangkunci.
0: Iya, iya.
2: Buat Pak Suranto
0: juga. Pak Suranto.
2: Buat semuanya, Mas
0: semuanya.
2: Terima kasih waktunya.
0: Iya, boleh.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Pandan ya sekeluarga, ada Mbak Eli juga. Terima kasih Mbak Nur juga yang ada di Pandan Sari ini, Pandan Rejo ya. Ya tanpa terkecuali wis pokoke dirungokke, didengarkan goyang senggol iki kiwi. Ada Bopo Purnomo juga yang ada di Perliman Tunggul Wulung kan. Ya sane ngene iki ya ngeplak kendange. Masih? Ya masih yang ada di Abang dari PB Pariman Jogja. Salam kenal Abang. Ya terima kasih, selamat bertugas. Ya selamat bertugas juga ya. Kalau lagi mendengarkan jangan sampai jangan sampai kelewatan untuk goyang senggol cekiwir ceples kendangi. Ya seneng ya. Bahagia itu sederhana kawan. Bisa membuat orang sekeliling kita bahagia, seneng, mesem-mesem, kita sudah bahagia.

Asik. Man Purawi, selamat datang yo. Kita goyang-goyang ici kiwir. Ambulu Jember ya. Matur sembanwo. Luka. Ayo minta lagunya Luka ya. Kasih Betadin saja bang.

Nah, kalau sudah benci gimana lagi? Benar-benar cinta apa benci yang sebenci-bencinya ya. Ya mudah-mudahan ini ada sebuah lagu ya. Terima kasih Mbak Cece, juga ada Haji Tris ya. Salam kenal Kang. Ya salam kenal baliknya ya. Tanpa terkecuali Kang Purnomo, juga Mbak Tuti ya. Bopo Suarnoto. Ya semuanya saja. Kita sudah sampai di 15

Tasik. Ini ki ambek mangan rujak sing pedes. Ora pedes kaya wong. Ya, selamat sore juga buat teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol. Kita sudah masuk di 16 ya. Pukul 16. Bagi Anda yang punya request atau mungkin sekali lagi baru gabung, temukan 105,3. Yuk kita ikutan goyang lagi ya.

Sunardi yang ada di Jember. Mas Getuk, asik bos. Ana sing ngomong penyiar autis. Asik. Kang Hamid metuwo.

热一把的。Yo, tolong agung, wis merapat, mesti gondol konjane. Mas Albi, apa kabar Mas Albi? Mas Yoyo, asik lor. Temenan. Eling ini ki wong. Jare ini song golek maneng, prep. Noi wae.

Ya matur nuwun, terima kasih Mas Bro. Wah, koyoke dikecewakan, Pak. Terima kasih cocok, Om. Habis sesal dilanjut maneh.

0: Aswinto kok juga kembang mekar, apa kabar ya? Selamat sore Ahmad Rosali ya. Lamongan hadir, Bung. Pokoknya tak gedekno ya. Ya, terima kasih Cak Soy. Tipis-tipis saya om timbangi kepletet. Kok iso kepletet lho? Enggak, tipis-tipis saya. Timbangi engko sampe nencok. Oke, terima kasih yang baru saja gabung, baru saja hadir ya. Selamat sore semuanya. Sing penting goyang senggol li cikiwir ceples kendangi.
1: Mana ada studio?
0: Ngopi yuk, ngopi. Ya, ya. Terima kasih Mas Paijo ya. Jen cocok wes. Pertemuan nih, sabar dulu Bu Wanda. Kau cukup-cukup mak betunduk pertemuan Bu Wanda. Ngopi, ngopi.

Halo lagi mendengarkan di radionya. Ayam merasa terganggu. Pakai TikTok wae. Atau streaming RRI. Masih diperbaiki. Ya Bu Widi, Pak Widi, selamat sore. Yuk goyang yuk. Inggirno becae.

Bunda, rikmane durung cukup. Kabar ibu, salam kenal dari Sumatera Selatan. Salam santun Mbah Gundul. Mas Purwanto bakso, tinga-tingu.

pait ketok kambur. Salam santun semuanya. Gaspol ndangak maneh keramat bosku. Makasih Cak Soy.

Eh salah, sing penting saiki goyang macet-macet ini ya. Terima kasih buat teman-teman ya yang selalu setia bersama di acara Goyang Senggol Cikiwir Ceples Kendangi. Yang denger radio, yang masih di TikTok juga selamat sore semuanya, tanpa terkecuali. Mungkin Anda di perjalanan bawah kendaraan, tapi ya sambil mendengarkan acara Goyang Senggol di Cikiwir Ceples Kendangi. Ayo, salam santun semuanya. Kayak biasa nih, lagu wajib sing metu ya, Keranda Cinta ya.

lanjut. Asik.

Ya selamat sore Bung Sugiantoro ya. Teman lama ya. Piket apa? Tuban hadir. Bung Anton, nah, saya lihat

Yo Kang Yasin, selamat sore. M Satya Danendra. Wonosobo juga hadir. Wonosobo wis hadir, wis kudanan. Terima kasih hujan-hujan. Goyang yuk. Makos yo ngono ya. Dulu waktu jadi mahasiswa sering dengerin RRI Malang. Nah, sekarang gimana?

kadang yo angel. Meneng jari meneng, rame jari rame. Terima kasih Mbak Dewi Nawawi. Oh, berarti ki lagi jalur istri ya, yang ada di Blitar ya. Hadir juga Mas Puput, nah, teman setia. Mas Puput Mujianto, selamat sore. Waduh Mbah, tambah nomai. Apa sih resepnya apa ya? Siji resepnya kalungan radio. Terima kasih. Ya, kalau ada lagunya Tajamnya Cinta, Mbak, aku diputerno gitu ya. Beres wis beres gitu. Sing penting goyang senggol di cikiwir ceples kendangnya.

Siang sore hari ini lagi mandi gitu ya. Tinggal mandi karena baru datang. Ya sembari menikmati radio atau mungkin musiknya ya. Gak apa-apa wis ada di gede noelan. Ada yang minta lagu Serigala Berbulu Domba.

Terima kasih Mas Wirono ya. Gak apa-apa wis dikirimi kembang. Ayo nyekar ya Kang. Terima kasih Kang. Mawar-mawar ya. Ya temi sugeng sonten ya. Asik. Ora tau melok goyang.

yang lagi dinas ya, lagi piket. Selamat sore, aman-aman saja. Bapak Purnomo. Ini Purnomo sing di Pak Polisi. Jombang bergoyang, Tulungagung bergoyang.

Saya juga ucapkan terima kasih. Kita sudah sampai di 16 lebih 29 menit. Barangkali di antara Anda juga ada yang baru saja babung ya. Baru saja ikutan di acara Goyang Senggol. Ici kiwir ceples kendang. Sing wis rampung toto-toto. Sing wis rampung aduse. Mana mungkin saiki oleh goyang maneh. Terima kasih Bu Sri Purnomo juga ya. Ini ya mali prei ngetrile. Ambil ngeluk geger.

Terima kasih sekali lagi, terima kasih juga buat yang tadi request lagunya ya. Ya apa rasanya? Ya goyangi cikiwir ceples kendangnya. Ya temi minta lagunya. Pokoknya yang diputerno enak-enak gitu ya. Oke, terima kasih juga di sore hari ini tanpa terkecuali yang ada di Kota Dingin Batu sana. Oh iya, lupa. Besok jangan lupa ya. Jangan lupa juga doa bersama. Untuk apa, Bu? Sepak bola Indonesia jadi juara. Alhamdulillah. Yuk kita goyang-goyang lagi yuk. Sampai ini ngiling noe, Pak. Ngiling no, ngiling no. Ya, selamat sore Bopo Widi yang tetap setia ya. Bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Dekat sini loh, Bung. Leono sing ngenteni rasane enak ya. Urip maning awak.

Yo, terima kasih juga untuk Mas Suparno ya. Joget. Joget Asria Prima.

mantap Bu. Yang ada di Medan ya, dari Medan selamat sore aja. Alek ngono kuwi arane joget Honda 70.

Cirebon juga bergoyang. Ondae kok lawas temennya.

bagian sampur gini rasane. Kaya gak tak sudahi ya acarane. Bapak Widi, ya, selamat sore Bapak Widi. Ya salam semuanya buat yang ada di Telekung ya. Baik itu duduk Telekung tapi Telekung.

terima kasih Cak Sis. Rahayu Mbak. Salam dari Warung Kangguriko Depok. Apa kabar Cak Sis? Ayo Cak Sis goyang bentak parani. Terima kasih Putra Pandu juga. Salam kanggu warga Ndampil. Kasih salam buat keluarga tercinta yang ada di Depok. Gimana Bapak sehat-sehat selalu. Kasih kangen hari. Sip. Pokoknya golekno iwak sing gede-gede saja.

laris-laris saja. Apa nih mai? Ya warung kanggo Riko. Sip. Casis dan keluarga. Ya selamat sore juga Mas Anton. Ini fan lama sekarang aku di Kalimantan Mas Anton. Ya tengah Arjun sing song. Oke, kita golek no Arjun ya. Ya lagune cek enak gitu ya. Gak apa-apa wis ya. Iki ono serigala berbulu pitik. Domba iku apa? Pedus ya. Oke, tak golek no Arjun.

Rekan Depok. Nek golek iwak gosong. Pokoknya selamat sore warga Depok. Nelayan-nelayan juga. Pokoknya laris-laris manis. Salonnya digede volume. Ayo Cak Sis. Kang Iwan Taufik juga selamat sore ya. Pesanggrahan Banyuwangi.

Terima kasih juga buat teman-teman pecinta di acara Goyang Dangdut. Ini goyang senggol, tapi kan ono dangdut. Yang sudah ikutan TikToknya, ada yang minta lagu pecah 1000 ya. Tolong Agung monitor. Pagak monitor. Yang lagi pertama saya rekreasi ya, yang ada di Depok, semuanya tanpa terkecuali. Marungo di Kangguri Club.

Dan intinya saya ucapkan terima kasih ya buat pecinta di acara Goyang Senggol. Sayang sekali waktunya juga sudah mepet gitu ya. Tapi rapopo, terus nova ya. Tadi ada yang minta request lagunya Arjun. Ini lucu. Melok tumut.

selalu merintangi. Masa sih? Kang Mas? Gampang, yang ada di kota baru ya. Menyapa Suwarto?

Ya sayang sekali perjalanan kita di acara Goyang Senggol Licik Iwir Ceples Kendangi. Harus saya sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih Mas Putra Gilang juga, terima kasih semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semuanya.

0: Hari ini aku senang banget.
1: Kenapa, Mas?
0: Karena kemarin kita membawakan lagu Pak Haji Romai Rama, Trending.
1: Wow.
0: Dan hari ini Pak Haji Romai Rama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan. Kita tetap jaga marwahnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku dan pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, perkenankan saya Kailana Bila membawakan tausiah yang berjudul Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri lebih dari 17.000 pulau yang kaya akan suku dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Dilihat dari aspek sosial budaya, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, istiadat, agama, dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga mengandung potensi konflik yang besar. Meski begitu, kita harus tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang ada dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu jua. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13, sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir.
1: Shadaqallahul 'adzim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
2: Para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, Rasulullah telah mencontohkan melalui piagam Madinah bahwa beliau mampu membentuk persatuan dan kesatuan bangsa di antara beraneka ragam ras, agama maupun golongan. Dengan keberhasilan beliau meniadakan konflik antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Padahal sebelum itu Yahudi dan Nasrani, sebelum Nabi hijrah, identik dengan dua kelompok yang sering berseteru. Seperti juga yang tertulis dalam tarikh At-Tabari, karya Imam At-Tabari, disebutkan bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau banyak mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin ketika Rasulullah membangun kota Madinah. Contoh lain keteladanan Rasulullah dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah ketika suatu hari datang jenazah Yahudi lewat di depan Nabi. Lalu beliau berdiri, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi." Kemudian Nabi menjawab, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang moderat, sangat menghargai semua orang, walaupun berbeda suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, ketika Rasulullah wafat, baju perangnya masih digadaikan kepada orang Yahudi demi memberi nafkah keluarganya. Padahal beliau bisa saja meminjam kepada para sahabat. Ini tidak berarti bahwa para sahabat kikir maupun pelit. Namun beliau hanya ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa beliau menerima hadiah dari seseorang di luar Islam selama mereka tidak berbuat jahat dan makar dalam keadaan damai maupun perang. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik.
0: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
1: Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Lantas pertanyaannya begini, bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk ikut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang diajarkan Rasul? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, di lingkungan sekolah, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengedepankan rasa kasih sayang, toleransi, dan musyawarah. Selain itu, kita harus menghargai pendapat teman. Misalnya, jika ada teman yang bertanya kepada bapak ataupun ibu guru, tidak boleh disela, apalagi diejek. Yang kedua, di lingkungan rumah adalah dengan tidak membeda-bedakan teman. Karena kita harus sadar bahwa teman main tentu tidak semua sama. Ada yang berasal dari keluarga kaya, sederhana, atau kurang mampu. Ada pula yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat adalah dengan bergotong royong ataupun memberikan bantuan kepada yang sedang tertimpa musibah. Dengan begitu akan tercipta sebuah rasa, bukan rasa manis ataupun asin, melainkan rasa kebersamaan, sehingga mengurangi perpecahan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
2: Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105 yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Sahabatku yang dirahmati Allah, perbedaan yang ada bukanlah sebuah kendala, melainkan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menghasilkan kondisi bangsa dan negara yang aman dan tenteram. Hal itu dapat tercermin dari sikap warga negaranya yang berbudi pekerti luhur, menjaga moral dan etika, serta cinta terhadap tanah air Indonesia. Terlebih pada masa pasca pandemi saat ini, kita harus bersatu, bahu-membahu, agar Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sebagai akhir dari tausiah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad, Allah menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bilahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 17.26 menit, saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: أمه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ojo nari telele, kaya cahwe tewai, mau boleh cita-cita liane.
8: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
9: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang benar-benar harus itu, harus ini.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: harus berjuang mengusir penjajah. Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pak Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pak Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
8: assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
0: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
6: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
5: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
7: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
7: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Panghusein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Panghusein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Panghusein, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Panghusein!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Panghusein, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Panghusein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Panghusein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Panghusein dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Panghusein yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Panghusein.
3: Bertahanlah, bertahanlah Panghusein.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Panghusein.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak Panghusein. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Panghusein, bangun, bangun, Panghusein. Panghusein.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Panghusein yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Panghusein yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Panghusein berhasil mengusir

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

liwak sapantun naga sari naga santun. Masih gak rabi aku gak ketun pokok kenal.

0: Seluruh aku rek. Rek, arep ya opo? Iya lah rek. Rek.
1: Aku iki lho,
0: truk rek. Lah kok kon tak bujar kepang iki lho. Iya lah, ya diwakno ya. Diwakno aku tadi jareng kepang ya. Nah nek aku ngamuk di tenono tak cekel sikilmu tak. Aplek.

0: api sana. Ah, peranatan rusak kon sing ngasak, tes rusuk kon sing gawe kacu. Ngono-ngono salammu dhewe wae abah.
1: Are-are iki apa jenek rek? Aku iki rek lho, do kerti ya. Aja dibaleni rek ya. Kon kata bayar kok rek ya. Bali mana, bali mana?
0: Dah yang ono, oh jadi cari apa mana ya?
2: Asu cili arane kerek sapi cili arane badan. Wong si cili ojo belajar ngelirik, muda-muda marak no kuntet.

0: enak jadi tukang ini tukang batu. Apa nih? Renes pendek pendek ketian roti watu tak didili ini gini lah ya bapaknya nonok watu ini ada emang barik lower ini lower lah kernetku sih ngono ini lho waduh waduh lian denger sulot doa itu dulu dulu
1: tik
0: iya
2: ayo lulun
1: aduh tik ya apa tik
0: apa
1: wes aku nekon kayak kaya ngini gak kuat aku tik lulun
0: hari ini lho kawitan ini lho
1: ya apa leku gak kongon kuat ini lho wes nek ngini aturan ini gak kuat aku tik
0: emon kone gak kuat penggawaan ini ya
1: tutup
0: gak kuat ngangkat botol
1: korak tik
0: lah gak kuat apa
1: gak kuat ambumu itu
0: seluruh kan banyak ini
1: ngini lho tik kon tak kandang
0: oh coba balik ngini ngopi ngini ya kan jungkel no aku
1: salamu dewe gak kono sing tak maksud iku
0: apa
1: ngini saiki ku gak kok ngini jelongko pun enggak
0: lah apa
1: aku saiki dek wis satu leren dek nyambut gaya kembul
0: kone kon leren ya balik total jangkrik mana tak kone bian
1: yo papa total jangkrik jangkrik dede po gak sorot dek wis cita lah
0: kon ini ngersolo pokor
1: apa
0: sih
1: ya apa leh gak ngersolo lho bayang no tak nyambut gaya dek kene
0: apa
1: aku dek kene wis nyambut gaya wis korban peranaan korban ilang lo deh, korban
0: perasaan tak?
1: Iya, korban perasaan
0: wes apa korban perasaan?
1: Nyambut kaya awan gak ru awan bengi gak ru bengi deh nyungsang jempale
0: ya kerobat aku nih ya aku nyambut kaya nyungsang jempale lho
1: paribasan iku lo deh
0: iya
1: jungkir walik, sikil tak gaya ndas ndas tak gaya sikil
0: erung di gaya cangkang dek, terus masalah pokok, masalah pokok
1: ya apa? Lo kon nyambut gandek kene ku seneng temen
0: tadi. Lho aku seneng.
1: Iya kon bareng aku bayang noleh gak soro ya opo nyambut gawe adik mandor. Yeah. Mandor Pak Usman
0: iki. Iri balik mandor.
1: Lho ya opo ya beda sih.
0: Lho panjenengan seje antara kernet tukang mandor. Kon niku umpama ngono tangga ketiga kon niku ngerti
1: ya? Oleh dik bedane opo masuk mandor? Delok opo betane? Yeah,
0: yeah.
1: Seje nuwak mandor. Tenguk-tenguk tok merintah. Ya merintah itu waduh gak ada waktu iki dorong dicandak usiko iki dorong dicandak
0: usiko lamanya ini sibuk kok
1: oh iya tapi sibuk enak sibuk apa dia tengok-tengok tok
0: bayarannya gede
1: bayarannya gede lah contohnya kayak aku nyambut kawe jam 6 isu sampai jam 7 sore
0: apa?
1: Bayar aku petong atau seket
0: nah ini gini loh iku wanane bayarannya gede tanggung jawabnya gede war
1: tanggung jawab apa-apa
0: loh mandor iku tanggung jawab bangunan
1: tanggung jawab apa coba
0: umpamane bangunan wis dukur dorong dati rupa beruk mandor dicekel polisi
1: iya mandor cekel polisi sing kebiuan botol yu aku
0: nah kon newet dikebruan menjadi tukang atau kernet kudu sing hati-hati
1: sing hati-hati apa?
0: Agak ya ada botol jangir apa gerubyuk nyali ya
1: tadi botol itu nek jangir robo itu bisa ngomong nyinggri ya aku jangir robo
0: maksudku ini sing hati-hati
1: sing hati-hati botol itu nek sekapan jangir robo gerubyuk sing ketiban ya aku gerdes gini
0: kata-kandanya coba balik ngerasani ojo ati ngrasani barek iku lho ya Pak Usman. Mandor iki panjenengan nek ngongkon sak karepe dhewe tapi kon nek dilereni blaen kon.
1: Engko mangane ayo seje.
0: Apane?
1: Ono iwake enak-enak. Aku ya iwak teri.
0: Lho, Pak Mandor. Ngrasani. Ngrasani. Dikono bae. Ngomong ngrasani seje nek mandor ame benge ambe.
1: Tik. Iki suarane wong tak suarane buta ngrasani.
0: Sing ngrasani ku sinten?
3: Kon sangane gak krungu. Senajan aku nok kono, kupingku nok kene.
1: Lho, nggon ndi kupinge? Lur, dalan aku kupinge, Pak.
3: Kupinge ndi kupinge? Mari ngono kowe.
1: Mboten enten.
3: Nek kepengin ketemu gampang.
1: Napa?
3: Celukne setan gundul. Setan gundul temokno kupingku.
1: Sakniki setane mboten enten sing gundul.
3: Lha apa?
1: Setane gondrong kabeh.
0: Lagi sampe niku lho. Kok ngene mriko kok kupinge tekek mriki ya napa cara?
3: Sing tak maksud kok masih aku nok kono, tapi kupingku kerungu.
1: Oh,
3: kerungu. Kerungu kuping dek kene lah sangakno kupinge kececeran. Lah apa kupingku ape nek tak centelno iku? Kon cecer-cecerno.
1: Kececeran lak dicucuki PT.
3: Maksudnya ngene, masih aku nok kono, tapi motoku ya nok kene.
1: Lho.
0: Be dicendel ngene kasto kene iki mau be ya.
3: Si. Delano, delano.
1: Oh, lah iki apa dirobong semut?
3: Ngawur ae. Iku lak galine anakmu iku.
1: Lah pusat ngeten-ngeten lho.
3: Sing tak maksud tuh masih no kono tapi aku ketok.
0: Oh, ketok.
3: Ngono lho.
0: Kula ngrasani nopo? Mboten ngrasani nopo-nopo.
3: Gak ngrasani.
1: Cuma kula ngrasani didik.
0: Lah iya, Pak Mandur Usman iku lho apa? Kok gak iso gedhe. Kula ngoten jane.
3: Soale gak ditukokno mes ngono lho. Kok ngerti? Mandor Usman.
0: Nggih.
3: Apa maksudnya Mandor Usman?
1: Maksudnya?
3: Wetenge kendor mangane doyan.
1: Mangane doyan nek gak gelem ngadeg, mbok ngadeg iki.
3: Lah aku ngadeg ora ngejloki dengkul mulan. Awur-awure kon niku. Ngene, nek ancene kon ngrasani aku ngerti aku.
0: Napa?
3: Kon tak delok kabeh ngrasani. Iki luwe-luwe sing jenenge iki. Nelosor iki.
1: Nelosor. Iki jenenge kelombor. Ngarani kloso.
3: Kelombor. Nek dikongkon iki model-model.
0: Nggih. Panjen ngrusulan panjen.
3: Nah, iki.
1: Niku mantun kula seneni niku wau.
0: Bek sedek kon bolen disedek.
1: Lah nggih kula seneni niku wau nyambut aja ngrusula. Nek gak seneng, akeh gak seneng, aja kakek ngomong mandori bantingin kula ngomong.
3: Lah nomor jon ya kon ngawur ae. Nek jane kon gak seneng-seneng temen mbak aku, ya apa mestine aku pegaten.
1: Lah rumane dikon niku bojo kula tak pegat niku ngawur ae.
3: Lah kon yo ngono, lah apa kon gak seneng iku? Ki tak maksudno kudu sing ngerti. Nek dikongkon niku mesti kakehan perhutanan.
1: Perhutanan yen apa? Perhutanan yen apa sih?
3: Hutan iku lak bahasa Indonesia. Cara Jawa ya apa?
1: Alas.
3: Lah iya kakehan alasan.
1: Ngono ae ngomong di perhutanan sampe niku.
3: Dikongkon ngangkat semen situk, teko lor diangkat ngulon, teko ngulon balik ngetan, ngetan balik ngulon, ngidul balik ngalor.
1: Kula niki pun bersungai-sungai ngandani sampean.
3: Sungai-sungai ku apa kon?
1: Sungai napa terjawane?
3: Sungai ku kali.
1: Lah nek diulangi,
3: bersungai-sungai
1: berkali-kali.
3: Oh iya ya.
1: Balas sampean nggih ngoten. Sampean ket wau niku pun kula mau-mau.
3: Mau-mau iku omongan apa mau-mau?
1: Kula mau-mau ajenge kula seneni panjene.
3: Mau-mau.
1: Ha iso mau-mau. Kok iso mau-mau? Tak arep-arep.
0: Eh mau iku arep.
1: Arep.
0: Lah iki nek tak mau-mau tak arep-arep. Siji-siji.
3: Ya goblok itu, istilah sing keliru. Mau itu sing bener. Untuk menyusun kalimat itu diganti nanti.
0: Oh, tadi nek ngomong mesti tak nanti-nanti.
3: Iya.
0: Takon sih. Nanti lah bahasa Indonesia.
3: Indonesia.
0: Cara Jawa ini nanti.
3: Engko.
0: Tane tak nanti-nanti.
3: Tak engko.
1: Apa orang engko-engko? Orang nek. Ayo mriki engko-engko.
3: Eh kan lah ono male ono mandor lesu lah. Wow,
1: nek mboten poren dingkong kok nggih kula tekuk. Mandor
3: cebok. Kok tekuk lan mereteli. Ngawur ae tatakno.
1: Wong kula ning ngandani, kon nyembeke sing ati-ati.
3: Iya.
1: Anggep niki perusahaanmu dhewe.
3: Anggep
1: proyekmu dhewe. Nek kon butuh duwe, boto ku dolen.
3: Ngawur ae.
1: Lha kok ngandani klower niki lho.
3: Ati ki mandor. Dukur kuwi ana.
1: Dukur sampean apa topi?
3: Unyeng-unyeng. Dukur kuwi pelaksana. Di atas pelaksana itu ada kontraktor.
1: Kontraktor niku napa sih, Pak?
3: Kontraktor iku. Nggih. Lah iku asal usule teko banyu.
0: Nggih.
3: Nah, terus banyu campur bletokan.
0: Nggih.
3: Terus diolet-olet nang raimu.
1: Kontraktor gak iso gak ngerti ngomong aja sampe mecungit. Kontraktor iku mosok karo kon
0: apa sih?
1: Wong dadi tukang batu karo kontraktor.
0: Lah ya apa?
1: Kontraktor ya iku.
0: Apa?
1: Iki lho. Kontraktor iku.
3: Apa sih?
1: Anu iku kontraktor. Anu kontraktor.
3: Kontraktor
1: iya, kontrak merektor. Dadi kontraktor.
3: Iki ngaceni tok ae. Nek kon gak ngerti kontraktor, takon ambek sing ngerti. Ngono lho.
0: Oh,
1: wah, takon ndar sing ngerti. Sampeyan ngerti nggih?
3: Lho, aku lak ngomong. Nek gak ngerti takon ambek wong sing ngerti.
1: Antarane ceng telu niku sampeyan lak ngerti ya?
3: Aku sing durung ngerti yo an, ngono lho.
1: Sampeyan niku. Ya napa niki, Pak? Mandure gak ru.
3: Tak ngene. Nggih. Engko kon tak kongkonan. Dik, Dik. Yo. tolong kok kon sak semen iki lak sing kosong.
0: Nggih nggih.
3: Iki kok dolen.
0: Oh nggih.
3: Nek nah.
0: Pun didol,
3: engko duwe paredang.
0: Oh nggih nggih. Nggih.
3: Sing separuh kon, sing separuh aku.
0: Mangkane sampe nek mlaku kok krasa-krasa.
1: Kakean sak semen.
3: Lho iku kudu dimanfaatkan itu.
0: Nggih nek pun kula ngangkat iku.
3: Wis ngangkat iku, terus kelawar tak bagai.
0: Nggih nggih nggih.
3: Engko kon bagian ngedukno wedi teko prauto ya.
0: Etik, etik.
3: Apa?
0: Etik kan nyambet gawe kene iki benesio, Dik.
1: Apa?
0: Benesio, langkon dikon ngedol sak duwe parodang aku ngedokno pasir teko prauto.
1: Iku mek sak trek ae lho.
0: Sak trek kon iki.
3: Ayo.
0: Wong bangunan sak mene sak trek.
3: Ya apa are iki?
1: Ngersula, ngersula.
3: Tak reken ngedokno pasir nok ndukur prauto.
0: Nah,
3: rekenen ngedok sego nok ndukur wakul. Lho, ngono lho.
0: Kudu ngono. Duh seko apa
1: jadi aja dibratno, dientengno, ngerti?
3: Dientengno, ngerti?
0: Sak prauto arek kon niku. Gelem ta enggak?
3: Gak gelem, leren.
0: Eh leren.
3: Eh apa kon?
0: Toto jangkrik. Iya. Iya gelem.
3: Titik nggo tolong ya.
0: Nggih Pak Mandor.
3: Engko aku nggo tolong tukokno celana ya.
0: Nggih, nggih.
3: Sing kliri coklat.
0: Nggih.
3: Lah engko kon tak buruhi, kon tukok karo cekak ya.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Iki nangka kanggo buruhmu ya.
0: Nek tempat sing Mandor.
3: Terus awakmu kelawar.
0: Nggih, nggih.
3: Engko bagian jejeri boto.
0: Jejeri.
3: Jejeri boto.
0: Jejeri boto. Jejeri boto, boto niku dikelompokno kan ta?
3: Iya.
0: Dikelompokno terus dijejer-jejer ngoten.
3: Kula mosok kate kon jejeri boto situ kon jejeri boto situ kon jejeri. Lah mari nek kapan?
0: Lah ngono sik dikole katok aku jejeri boto.
1: Lho engko ana dhewe, ana dhewe.
0: Panjene disia-sia tek aku tek.
3: Disia-sia ya tek ya.
0: Nggih nggih.
3: Sing hati-hati kon termasuk nok kene sebagai wakilku ya. Wis ngono ae gak susu ya.
0: Mlakune to lho. Mlakune kok gudel. Mlakune
3: gudel, ate gudel angop. Gudele gak sepiro angope iki lho. Kaya kayat melian.
0: Masih ngono. Masih ngono gak iso gagah. Kakak gagal gak iso gagah.
1: Ndek ketol.
3: Gagah tekan ndi kon? Gagah tekan ndi?
0: Lho, dukur.
3: Masih dukur kon bletokan tok ngono.
0: Lho masih ngono nek salir gagah.
3: Lho dudu bletokan. Datakno dengkule ana petise barang iki.
0: Mari ndok tahu.
3: Wis kene. Eh, Bor. Aku ngerti karepmu, Bor.
0: Iya.
3: Kon nak mangkel barek Mandor Usman iki. Sebab Mandor iki nek ngongkon sak karepe
0: dhewe. Ya aku mangkel
3: temen. Lah, aku dhewe yo mangkel.
0: Lah iya, aku iki heran. Wong Pak Mandor iki lak gedhe aku. Pak Mandor lak cilik.
3: Iya.
0: Cilik metakil.
3: Iya.
0: Gedhe-gedhe metakol.
3: Lah iya.
0: Wis ngene ae, ayo dibales.
3: Ya
0: apa carane supaya dhek sakit hati?
1: Terus ya apa carane?
3: Lah lak duwe bojo ah.
0: Iya.
3: Jenenge Surya Dewi.
0: Iya.
3: Lah iku ayo dikacau.
0: Ngacau ya apa?
3: Kon tak tukok nerok gawin.
0: Terus?
3: Kon pakai nopedo.
0: Lo aku pakai nopedo.
3: Iyo. Kon tak waran nyonya. Aku nanya lo kon tante.
0: Lah ya petik. Lagi masih ngelak ketor sih. Tik brengos sih kita.
3: Wis talah breng mesti kri kabe.
0: Ya.
3: Itep dicabuti kabe.
0: Oh ya rembes.
3: Cek ayu.
0: Oh itep dicabut. Orang ayu rembes. Jam songo esok kesunaran sengenge teko istana. Oke okay, nih moto aku ngeluh aja.
3: Lo tapi carane. Wis talah pokok kok make up sing api.
0: Make up ya apa?
3: Lah kon tak wara.
0: Iya.
3: Pacare. Pak Usman iku mau.
0: Supaya sak jajaran.
3: Iya.
0: Iya iya iya.
3: Ya ale nek ati-ati ngono mbok teminro aku.
0: Nah, caran ya wis.
3: Soale sing wedok ya cemburane gedhe.
0: Iya, wo nek muring-muring kalah Pak Mandor Usman iki.
3: Lah, engko sing banyoni aku.
0: Iya.
3: Iya. Pokok kon menengu gayamu koyo wedok, aku nono nek iku mun pacarmu suwe, aja dipetil ya.
0: Tak gudho.
3: Iki nek terbongkar teman lho iki.
0: Iya iya.
3: Kurang muringe ambek aku lho mulian
0: iki. Dadi mesti tak gudho ya.
3: Iya.
0: Ngini.
3: Nah, terus rayun ya apa caramu merayu? Anu tadi apa Mam Mandor mana? Lho ngono carane.
0: Kok ngono ngomong Pak Mandor mana?
3: Lah ya apa ya, Pak? Panik rayu. Ya apa?
0: Pala ya apa rek Pak Mandor iki kok gak teko-teko jarene janji-janji mbare aku. Ala Pak Mandor piye to?
3: Lah iku lah ya apa? Kon niku anggepen kon niku wong sing bonafit.
0: Bonafik ya apa
3: sih? Bonafik di wong sing duwe akeh.
0: Oh.
3: Dadi kon iku tumpakmu montor.
0: Wih.
3: Ngono.
0: Iya.
1: Kayak nyonya ya? Nyonya herder.
0: Oh,
3: nyonya. Kon numpak montor umpamane.
0: Iya.
3: Dadi teko kono ibaratno kon iki duwe montor papat.
1: Waduh iya itu. Lah mandor iku umpamane pacarmu.
2: Oh nah, iya.
1: Supaya bojone ku mangkel ya apa carane?
2: Lah iku ya
1: aku sing banyoni.
2: Oh kon sing banyoni aku sing nyiciri ngono ta.
1: Lho ya gak ngono. Warik iki repot kok ngandani arek iki.
2: Lho gawe luluh ta.
1: Kon iku wis nang pasar nang tak urupno kok kon iku temen kok.
2: Lho kon urupno ya apa?
1: Lah mari ning kon dikandani gak tau nopo blas.
2: Terus aku iki kon ijol apa terusanmu kok ngono?
1: Lho ya gak ngono.
2: Ya masih kon ijol ijol gak apa-apa cuma ya tomboke sing akeh dikit.
1: Ngare cerepot ngene ya. Kon iki lak perlu membales Pak Mandor ya apa carane Mandor iki mangkel?
2: Ya.
1: Iya. Lah ngono sih.
2: Iya tapi aja Adik Banyoni, aku gak ngerti Banyoni.
1: Lho, maksudnya Banyoni, aku iki combene.
2: Oh,
1: sing memperkuat masalah iku mau.
2: Iya. Iya.
1: Lah mulane nek awak dhewe iki berhasil ojo kuwatir wis ta.
2: Ya tek wis. Pokoke engko tak godho supaya bojone Pak Mandor iki muring-muring.
1: Lah iya. Supaya ora muring lah. Ayo terus di.
2: Lah saiki mulai dhisik.
1: Iya,
2: mulai dhisik. Ganti ya
1: pakai anu wedok.
2: Tapi
1: caramu ya apa supaya kau nayu?
2: Aku tuku wok.
1: Heeh. Ya. Wok ya apa sih?
2: Iki sing rambut
1: hari kan. Iku tuku wok karane. Wik.
2: Oh iya.
1: Tuku rambut sing apik.
2: Ya pasangan.
1: Toton sing ayu.
2: Iya.
1: Ya apa carane supaya kon koyo nyonya sing ayu?
2: Iya.
1: Sehingga mandor iku teman-teman cinta bare awakmu.
2: Iya.
1: Lah nek cintane nemen, nek bojone ditepegat, ya kon tak kon ngrabi pisan ya. Aku dirapi Pak Mandor.
2: Iya.
1: Oh, lak bedu kon niku detik.
2: Kon niku.
1: Lah kok diatur ngono.
2: Ya wis kok engko
1: tak pisan.
2: Roke ana.
1: Roke sapa?
2: Roke Yumi.
1: Roke Yumi sing endi?
2: Yumi iku lho.
1: Aja sing iku. Lah iku digawe total tahu nek bengi arek.
2: Lah sing sedeng iku tok kok.
1: Wi liyane to, go liyane.
2: Wis golek kok ya.
1: Heh?
2: Tuku ngene saiki tukokno ya. Nangon sing rega 20.000 iki lho. Tukokno sing rega.
1: Aku mari nukokno rekon ya.
2: Iya.
1: Ngene omah anakmu nglentir kabeh mulyan. Apa cara iki
2: repot kon dik jane Roki Yumi gak oleh
1: 20.000 ae kon tukokno rokmu tok ya ta.
2: Kowe
1: iki bojone nyelit tok ae.
2: Nyelit nyewa ya nek gak kok njaluk sewa ya apa?
1: Wis ta lah, pokok silin.
2: Iya.
1: Ya apa carane pas barek kon sepatune jenjet.
2: Apa jenjet?
1: Jenjet duri. Ojo ngarep lah guling kon niku.
2: Iya.
1: Jenjet duri.
2: Jenjet duri ya.
1: Terus rambutmu talenono. Tampar.
2: Tampar.
1: Pita-pita. Pita. Melakune sing kaya macan kuwareken.
2: Kon niku tip. Lah niku tip iso jenjet ngene aku kuat terguling dit.
1: Kak latihan dhisik ya.
2: Ya.
1: Lah nek wis berhasil, wis tak pokoke nek atik sing wetok kekeran seneng atiku.
2: Saiki rono.
1: Ayo
2: mulai ya.
1: Ayo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: bojone mandor Osman, mandor ate mandor pembangunan. Iyalah, mangan gak mangan apa jare kawat tae. Lah yo, aku lah bingung ta. Panjen yo enak, yo gak enak dadi bojone mandor iku lho. Cuma apa sih wong rumah tangga pirang-pirang puluh tahun sampe sewindu lho. Masalah kurung duwe anak aku iki rek. Nah yo apa ngene gak bingung kok aku nek ana persoalan apa-apa kala aku gak duwe anak rek. Ngene iki mau bojoku kurung muleh, biasane muleh durung muleh telat iki rek, curiga aku rasane ati.
1: Apa?
0: Jenenge bojone teko apa lah ya disambut ta.
1: Disambut pas jadi tamu agung ae.
0: Ya kase Mas Os. Nek ngono penak aku gak seneng ta nek jangguyu ambek bojone ku ala ka Os.
1: Uyang guyu iku aja terus-terusan suwe-suwe nek kon guyu terus tadi gendeng kon ngerti kok. Ambek bojone goyang guyu ae.
0: Anu ta ngajak. Nek bojone kayak gendeng seneng ta pernah?
1: Ya seneng. Enggak, Ding.
0: Jadi pernah aku dengan aku gendong ana ta?
1: Enggak, sayang, enggak.
0: Aku gak mau dirayu aku. Ya kok.
1: Lapa teh ngerayu kon niku?
0: Tak ngono aku saiki takon mbek Pena ya. Heeh. Wis Pena nek tak celok Mas Os jarene sawangane ya apa? Dicelok cek ae lho ya.
1: Lah iya, cak ngono ae Surabaya anae.
0: Tak celok papi gak kelem.
1: Enggak, apa?
0: Papi.
1: Papi ya, Bro. Balik kon celok mami malian.
0: Wah, ora. Ya celok papa gak kelem.
1: Apa?
0: Papa.
1: Papa iki gedang.
0: Ayo apa ae saiki Surabaya nyelok cak Os ae ta.
1: Cak ngono ae Surabaya anae, cok ngono ae adat ya.
0: Cak Os, cak Os.
1: Apa duwe? Ya, mana-mana. Mana-mana pisan gas. Mana-mana. Kowe eling-eling si Kandi ae suarane. Ngomong ora lho.
0: Eh, kulo bojone gak ngono aku takon, peno biasane mule kok telat sih?
1: Anane telat sebab kari ngono lho.
0: No, kari. Dolan ya biasa lah setengah loro mulai kakak O.
1: Lah iya, lah saiki.
0: Lah kok sampe setengah telu, sak jam iku suwe lho kakak O.
1: Sing keliru dudu aku, sing keliru jame.
0: Yo gak sae wong tak setel mau bener to.
1: Oh gak iso. Lah lha apa gak kelem ngenteni aku dhisik. Ngomong-ngomong niku.
0: Penek ono ae kakak O, salasan penek ono ae ono jam kok ngenteni peno yo gak ono sih.
1: Aku kesusu aku ape.
0: Nanti kakak O.
1: Urusan mana ono perlu nih.
0: Eh, gak mangan ta.
1: Kak aku wis war kau.
0: Mangan dhisik apa?
1: Mangan dhisik ya, apa ya aku mangan sego ya apa ta anu.
0: Lama tak mangan watu.
1: Lah apa kok kon mangan dhisik iku?
0: Kae gak mangan, gak ngombe.
1: Gak mangan.
0: Kok mau perlune lah apa?
1: Bubuk.
2: Wah. Mangan cebol.
0: Ya ono ta, Cak Os.
1: Apa?
0: Aku ngono cinta temen mbek Pena.
1: Cinta ya?
0: Iki semendalam negeri lo Cak Os.
1: Dalam negeri? Negeri ndi sing kon cintai?
0: Yo negeri seluruh sih. Tapi aku iki cintaku wis tumplek blek ngono.
1: Tumplek blek ngono. Dan sing karat-karit belas. Wah. Cinta sambil tumplek blek ngene.
0: Ngene. Ana peno yo sing anu ae mbek aku.
1: Ana kuwi urusan perlu aku, ana penting. Warane ana tamu, waran wis aku tindak ngono.
0: Oh, tindak.
1: Ya, tindak.
0: Ya Cak Os. Budak Cak
1: Budal. Kon gak njaluk.
0: Ya.
1: Nek aku teko apa kon gak njaluk, boleh-boleh.
0: Boleh-boleh. Oleh-oleh ngono apa sih?
1: Oh, model saiki boleh-boleh oleh-oleh iku ya.
0: Aku tekana sepeda mini ya, Cak Os.
1: Ate gendeng aku niku.
0: Oh. Saman kemajuan rek.
1: Model.
0: Jenenge sapa kon pas sepeda mini? Wah, Pak Mandor Osman. Ora ngono ta.
1: Eh jangetan bae bojone Mandor Usman iku lak ngono. Wong sadeli sepeda mini ku ndek, slotang mudawa.
0: Didukono sih.
1: Lah apa enake diketoke sikilmu. Mau berotak kon.
0: Budal Kak Os.
1: Ya apa?
0: Budal.
1: Ya budal.
0: Dadah.
1: Ya. dios.
0: Ndak yo rek, aku iki nek ndelok cak os iki masih kok ngono sedep lho panjenengan ya apa sih sedep ketok mata.
2: Nun. Nun.
0: Mangga.
2: Nun.
0: Mangga.
2: Nun.
0: Kang ngono gayo kuwi kok apa sih gemeter ta yo apa?
1: Mboten. Kademen.
0: Mangga pinara.
2: Nun, Bu.
0: No. Dek,
2: nggih, kula pegawene. Kula pegawene Bapak Usman.
0: Nggih, panggen kula, Dik.
2: Nggih.
0: Pinawa nggih?
2: Nggih, nggih.
0: Kemarin kok mriki sampean.
2: Lah nggih, Janur Gunung wonten nggih ya.
0: Ala dadi paribasan ta.
2: Nggih, kula mriki wau enten perendulu.
0: Ha. Ning ngomong pun dhek ta nggih.
2: Kula mriki wau enten rembelu. Kula enten perlune.
0: Perlune
2: ta. Tapi nggih sifate niki cuma nakoni sampean.
0: Kok murang muri.
2: Nggih, Bapak mboten enten ah.
0: Lho, Bapak sampe niki wau tas langsung. Lho,
2: terus
0: niki wau besusu to.
2: Lah, wis
0: mulai. Mboten ngombe, mboten pro mangan terbudal
2: mangan. Biasane lah mboten tau kesusu ah.
0: Mboten tau soal iki sing penting.
2: Nggih, biasane mboten kesusu, biasane kesiku terus.

0: dong nggih dhek sedek. Wingi nane ku nggih kula niki heran lho.
1: Nggih nggih.
0: Wong tas ditukokno sewe Jawa Baru.
1: Nggih, Jawa Baru no Jawa Barat.
0: Jawa Baru tiyang biyen iki lha enten.
1: Nggih nggih Jawa Baru.
0: Iku tumbasaken kalih bojo kula, Kak Osman.
1: Nggih.
0: Bapak ngoten niku suwek jarene.
1: Lho, lah niki tembur. Tembung.
0: Lho,
1: tembus tembus.
0: Tembus maksude.
1: Lho, nun sewu lho.
0: Bos
1: saya ini ku cuek. Lah niki ngeten nggih, kula kandhani pun kondok kali Pak Usman lho nggih.
0: Napa sih?
1: Engko dilereni lho nggih.
0: Lah sampeyan dilereni ta?
1: Mboten, sampeyan kula kandhani. Pak Usman sak niki enggak ada kiwir-kiwir.
0: Kiwir-kiwir napa?
1: Kiwir-kiwir arek wedok niki lho.
0: Ya asane ku hubungan bisnis.
1: Loh. Bisnis wedok niku mboten lho.
0: Mboten napa-napa, insinyuran ae temen.
1: Lho, tamak niki lak benero. Enten male. Wah, praine lancap.
0: Wah, ya ayu. Yang luar negeri niku lancap-lancap endek,
1: padahal ayu. Sampeyan niku kok gak percaya iki operek wong iki. Tiange niku ayu, gelek sirsiran manuk-manukan.
0: Manuk-manukan yen opo
1: sih? Sirsiran ngeten lho. Nek ngomong ngeten, oh, Pak Usman. Ngoten nek ngomong
0: ngeten. Biasa soalnya dia niku sopan santun kali bojoku. Bentar.
1: Sakniki kula nek ngomong sampeyan percaya. Nek pun sampeyan ro buktine dhewe, nggih. Napa mesti sampean baru percaya. Mesti dilungkah. Lho niki.
2: Permisi ya.
1: Lho niki.
2: Permisi.
1: Lah niki.
0: Oh. Oh. Silakan masuk. So.
1: Mriki mriki sampean nenten. Oh, tante. Oh,
2: ya, kenalkan. Ya. Saya Tante Marince.
0: Anu, jadi sesini yang bernama Tante Marince.
2: Ya. Loh, ini seperti Mas Edik ya?
1: Iya, biasa itu tante.
2: Apa bendol? Ini apa bendol?
1: Betul.
2: Iya, apa betul? Sini rumahnya Mas Usman ya?
1: Loh, iya, sini ya. Betul, lah mau cari Pak Usman?
2: Iya, saya cari Pak Usman, bagaimana ini? Janji-janji pas saya kok gak datang, gak ditepati. Saya sampai jengkel, saya sampai mangkel. Hari ini tidak datang.
1: Hari ini hari kiamat.
2: Makanya Mas Usman itu janji pas saya itu jam 11. Kenapa sekarang itu jam sudah jam 13 waktu Indonesia bagian barat?
1: Loh, lah anu tante ini nunggu.
2: Iya.
1: Sudah semayan.
2: Sudah.
1: Kok bahasa Indonesia semayan?
2: Sudah asprak. Itu sudah berjanji itu.
1: Oh, iya.
2: Maka saya sekarang tuh sudah membawa motor 4 kok.
1: Lah, naiknya sendiri.
2: Iya.
1: Direntengnya
2: motor. Enak ganteng-ganteng gue. Begini ya, bagaimana sih? Ini Pak Usman kok enggak netep berjanji.
1: Nah, sekarang gimana? Nanti saya sampaikan. Sekarang orangnya dinas.
2: Sungguh ya?
1: Iya.
2: Saya itu sudah rindu setengah mati loh.
1: Nanti ditunggu di mana, tante?
2: Anu ya, Mas Edek ya. Nanti bilang saja kalau tante Marince kesini cari Pak Usman ya. Saya tunggu di itu loh, warung pojok.
1: Oh.
2: Mukanya proyek ya.
1: Biasa itu biasa ya.
2: Ya biasanya.
1: Ya tante.
2: Jadi jangan lupa lah Mas Edek ya. Ditunggu Tante Marince.
1: Tapi tante ini kan pacarnya Om Usman.
2: Iya sudah lama. Sudah. Saya pacaran dengan Mas Usman sudah 21 tahun kok. Jadi nanti ya jangan lupa
1: sampaikan
2: pada Mas Usman ditunggu di warung pojok di mukanya proyek gitu ya.
1: Iya.
2: Sudah ya, permisi. Permisi ya.
0: Mari.
2: Permisi.
1: Mari. Ayang kon berbalik. Kang ngono iki mau potongane kok cagak telepon.
0: Amit-amit jabang bayi.
2: Ini ku pacari.
0: Ku mau pacari Mas Usman. Aduh tit ning ngene rasane kok.
1: Oh, ibunda sayang.
0: Gak usah aku ning ngene kadung emosi aku.
1: Oh, emosi. Ngeten mawon. Sampeyan murah-muring nggih murah-muring.
0: Saiki ngene, Dik. Aku lagi ngenteni bojoku tekane ku ya gak betah rasane wis kenyataan koyo ngono ya.
1: Sampeyan lak krungu janjine
0: ngene warung pojok
1: ngarepe proyek.

0: ngendi kelawar ambek desik ambek sidik ngawur ae gawe lulup ndrit semen dicampur pasir iki lapo semen dicampur kelanting. wah are-are karepe ya apa iki boto ditumpuk miring kabeh mbok ya didekno. Boto iki nek ngadeg engko jane mlaku-mlaku. Ana boto iso mlaku-mlaku lak bingung aku. Kok sepi nang ndi kabeh iki? Wah. Nyambut gawe.
1: Iki ngono ta Kak Os.
0: Ya apa?
1: Masalah wong wedo ngenteni nang gone omah dadakno nganyer ngene kene. Ngenteni gendamu ta.
0: Lha iki malah salah wesel are. Kiwir-kiwir itu dulu kawar-kawar.
1: Gak bisa. Sama ini aku nak omeng rayu. Aku nak ngono rayuan. Sama ini rayuan gombal yang mukio.
0: Ini apa? Kan ini lo angsal engsel. Asal usulnya kena apa kan ini?
1: Wih, gak ini kaos. Nih sama ini panjang ini gak senang di aku. Wong aku ngerumang sani gandui anak. Aku tengok mulai nanggone mamiku.
0: Mamimu memu.
1: Oh iya saya wong aku di wong tua sawang. Dikais sembarangan yo. Wong lanang ae aku nang ngene iki kelor aku.
0: Wis meneng.
1: Meneng. Nang
0: ben caos. Sabar. Bar kalibar.
1: Wis, ayo. Saiki opo sampean? Ya sing sinan lara grip. Wong ayo kate nggo montor papat dientengi pamer kaya apa?
0: Papat endi ana motor papat iku?
1: Kaiso mau maeni rono. Ayo nang omahku wis
0: tak golek. Sopo sih nek wong luar negeri nang omah iki? Eh lha apa wong luar negeri gale aku iku?
1: Eh jenenge mau sapa sus marinca? Ayo.
0: Sus marinca.
1: Wis dibandingno iya. Nek Surya Dewi apa dibandingno mbek marinca?
0: Eh sus marinca apa sus aku kok
1: sakit menawa.
0: Ngawur.
1: Ayo.
0: Ya aku sing arek kuliku nang ndi kabeh iki rek.
2: Lho, Mas Man, katanya janji-janji sale kok tidak tepat sih. Alah, sampai jengkel saya.
1: Eh, gak ngono apa iku?
0: Eh, gak ngono iki sapine sapa ucul iki?
2: Ah, jangan gitu menghina yo. Menghina pada saya.
0: Sing nyekel ku sapa lho?
1: Memang iki ngene naos yo. Sus marinca rabin kawinin.
2: Oh harus toh. Saya sudah cinta sekonyong-konyong dengan Mas Susman. Apakah tidak ingat waktu kita jalan-jalan berjanji-janji di bawah pohon keciplukan?
0: Eh gak janji itu delosor itu.
2: Ini sudah saya bawakan motor empat kok gak datang.
0: Motor papat.
2: Ayo.
0: Motor papat gak bani kabeh kok ngomong.
1: Ayo saya ingin ngaling saiki wis bukti kenyataan pun ate ngaling yo
0: ngakon ya apa aku gak tau kenal abah iki
2: aduh ini bagaimana
0: iki lho ya apa rek ojo
2: ikut saya
0: mati aku
2: saya sudah cinta lho saya sudah cinta kalau gak mau saya
0: iki ya apa iki sapa sih iki sapa iki
1: saiki sampean kudu ngakoni ayo
0: ngakoni gak tahu kenal ngakoni
2: jangan gitu
0: bahan gitu ya bukune apa
2: dulu bagaimana sekarang kok
3: pas man gitu latihan apa nih pak?
0: Latihan drama.
1: Saya ini beneran ya disedek ya apa ini aku saya ini jalo bener awamu ya sakse ngono
3: bojo sampe ini kok kali ini ini ya
1: lara ya apa bojo ini saya resmi saya ini aku ya ini kiwir-kiwir ini hoya ini
2: saya istrinya saya oh kawin saya itu sudah dulu-dulu kok
0: istri tekan di kan
2: itu oh lah dulu itu jangan gitu loh
0: jangan gitu loh
2: mau mempermainkan pada saya
0: kan saya ngepal gak permain
2: saya telur ngetan
3: Bosman baik ini ki baik cinta nostalgia ini baik ya cinta sama disik
0: disik nanti gak tau untuk belas kok ngomong-ngomong itu
3: soalnya ATR wedok ya
0: iya gak
3: tau kebetulan sampean boten mungkin
0: gak mungkin
3: ini mungkin ini
0: ya tidak mungkin
2: ini memang pandai bicara berliku-liku
0: lah menggok
2: lah ya itu
1: tapi yang ngomongnya apa sih di mana tapi mbok ndelok. Wong gua aku kok sale kaya ngono ya apa sih
3: Kak. Sakniki kula bantu sampean Pak Usman nggih.
0: Iya iya.
3: Kula takoni sing genah. Dadi jelasé sing bojo sampean sing pundi lak ngoten nah.
1: Sing kula niki.
2: Harus dibereskan lho, harus dibereskan.
3: Kula takonane sik cito. Eh meneng ngono tak sitiki sandal pisanan kok ya. Anu. Ya Pak, kula takon. Ngomong. Sampean kali Pak Usman pernah napa?
1: Nggih. Usman iki bojoku lho.
3: Oh, sampean pernah bojo? Lah anu tante ini pernah apa sama?
2: Saya. Saya istrinya.
3: Ku istrinya lho, podo nggih ya.
0: Istri dengkulmu anjlok ngono.
3: Lah sampean kok ngarani bojo kawin sampean mulai zaman napa?
1: Zaman Jepang prapon kawin.
0: Ya bener.
3: Lah anu tante ini kawinnya dengan Pak Usman zaman apa?
2: Zaman Gurga dulu.
0: Zaman Gurga aku durung lahir, goblok. Lapo ngrabi kon niku?
3: Sik, sik, male.
1: Kula mboten trima lho niki.
3: Sik, kula takon, Bu.
1: Nggih.
3: Sampeyan kawin kali Pak Usman, iki kawine ne pundi?
1: Katang ngene. Pundi niku ngene Majet.
3: Oh, nggih ya. Lah ini tante kawinnya di mana?
2: Di pinggir kali.
1: Mane sapa kali ya ngene iku kawine nang sanggon kono ne kali.
3: Tapi waktu potrek. Nggih, waktu potrek biyen enter sih potrek iki.
1: Foto kula kenang-kenangan.
3: Sebab semen dipotrek iki.
1: Nggih.
3: Lah tante dulu waktu kawin dipotrek.
2: Enggak digambar.
0: Gambar digambar.
2: Karena digambar karena kalau dipotrek saya kobong enggak jadi.
0: Ini kobong lek kon dipotrek
3: model. Ngeten mawon ah, sampean kudu konsekuen Pak Usman. Sampean pilih salah siji. Nek sampean cinta kali ibu, ya sampean rabi ibu. Nek cinta kali tante niku, ibu sampean pegat aku lho PE, ngoten lho.
1: Kita ada TC jebon ae.
0: Ngawur ae kon niku.
2: Enggak saya dipajak
1: perek tok. Ini. Aku setuju. Sampean kawin mana wong tanpa seizin aku kok kawin gak sah berarti.
0: Sayang cangkem di opo-opo.
2: Saya ini sudah rindu, kangen.
0: Rindu penasaran, Gon.
2: Apakah tidak ingat pada ingat saya? Wis gak tau belanjani.
0: Belanjani kon niku apa aku kon niku?
2: Itu lho sudah saya bawakan motor 4.
0: Wis mau motor 4 ta.
2: Nah, gandengan.
0: Wis saiki ngene. Cekak cukup iki sapa iki? Ayo, gak kenal aku iki.
1: Tak kenal apa ya tante Marinjo?
0: Lho ana kelawar kok temburana kelawar. Ngene Mas dengkul manjlok ngono ah.
2: Napa winginane?
0: Winginane nang tandaan yo ngono.
2: Napa?
0: Aku temburana mbek jaran. Mantes ngene iki.
2: Mas ayo kawinan.
0: Kok kawinan kon niku?
1: Yo nek panjenengan engko aku ya njaluk sepuro cecak.
0: Sepuro apa kadung suwek kabeh klambi wisan.
1: Omong. Lah ngono sih. Gak ono lho dek kelawar kon duwe gara-gara ngene iku lha opo maksude ati ngaco-ngaco aku.
0: Cek
1: aku bugrek kan lek bojoku ta?
0: Dene buyar ya.
2: Bojo taktik-taktik lho.
0: Nek aku gantek, gak ngentekno bojoku, bojoku apa kon entekno ngono ya.
2: Karep kula. Karep kula ngoten.
0: Karep kula ngoten, karep kula ngoten.
2: Tulung ngene sampean sing pun tau rabi suwe.
0: Nek kon,
2: kula dereng tau blas rene.
0: Dereng tau blas ngiri wae wong ngawur ae kon niku.
2: Nggih, sampean pegat napa?
0: Apa?
2: Sampean pegat.
0: Lah tak pegat terus kon. Ngambil apa kon?
1: Aja ngono ta, dek kelawar mari ana setan adu-adu kok temenan lho.
2: Lho, setane tak tabok.
0: Lah kon kok iso diperbuatan sing koyo ngene ya apa iki mau?
2: Ono aku kok ning aku.
0: Kok iso perbuatan koyo ngene?
2: Ayo. Nggih, Pak.
0: Nggih, panjenengane kula sing ngajang ngeten. Sing ngajang ngeten.
2: Mergo kula mangkel kali sampean.
0: Lah kon mangkel kok iso pakan wedok.
2: Ayo,
0: panjenengane kula ndelok niku
2: sampean lak mboten tau gegeran ah. Tadi ibu niku cemburu. Panjenengan kula mangkel waktu sampean ngongkon-ngongkon. Sampean dadi mandor ngongkon saenake dhewe. Sing sedek tolong saking semen niku dhewe parodang kula medhokno pasir.
3: Lah enak kok dikon ndokno pasir.
2: Ndokno pasir kon niku ngongkon iki durung ditanda. Ora kok. Iki dukun banyu asu petelung drop. Kok nek ngongkon
0: iki. Lah iki wis umum tukang batu dikongkon ngedokno pasir wis umum.
2: Tapi nemen
0: Pak. Kok tukang batu dikongkon ngedokno klambine ndukur toko. Enggak umum iku.
3: Oh, arek iki opo patek. Kok niku mono wis cocok barek penggaweanmu. Nek tukang batu dikon ngangkat watu.
0: Lah,
3: nek tukang apa tukang soder dikon nyoder.
0: Oh, nyoder.
3: Lah nek kono mosok dikon opo pian nek
0: coba. Lah nek tukang copet
3: jadi kamu nyopet
0: kok nyopet nyopet kok ngawur ae
2: masih ngono ngongkoni sing dek aku sing mangkel ngongkoni ya wis lumrah nek mandher ngongkon kuli ya
0: tapi
2: aja nemen-nemen iki durung dicah oh siko oh engkong kok
0: patok dikek mangan dikongkoni tok lah kok ni putuku ngono iya oleh kok niku irin aku kon dadi mandor kon aja dadi kuli ae ngono lho
2: kan iso dadi mandor
0: lah kok gak iso
2: atau sekolah.
0: Pak sekolah nekat.
3: Wes saiki ngeten mawon, diganti.
0: Diganti
3: opo nek sakniki mandore dileh?
0: Dileh sapa?
3: Kula dadi mandor.
0: Kon mandor?
3: Nggih.
0: Terus aku
3: sampean tukang.
0: Tambah kon ide-ide aku, Dik.
3: Penggawe niku enten anu lho perubahan.
0: Perubahan opo aku dadi mandore kon du kok. Kon dadi kulimu tambah kon du maneh aku lah.
2: Sekali-sekali ta.
0: Sekali-sekali male dua kali lah.
2: Wah enak ngono.
1: Saiki aku ya njaluk sepuro mbek sampean. Ya Cak Os, aku murang-muring ilang sampean mau. Aku sepurono Cak Os, aku bojomu.
3: Terimalah maaf dari Ibu Pertiwi.
0: Kamu minta maaf?
1: Iya, Mas.
0: Tidak ada maaf bagimu.
1: Kok begitu toh, Mas? Saya
0: aku sudah anu, susah aku.
3: Anu ini baca apa?
0: Anu.
3: Apa anu?
0: Anu. Anu kau mesti dengar.
2: Mandar ini anu.
0: Aku kau tempur dengan omongan-omongan. Saya ibaratkan aku bernapas di dalam lumpur.
2: Bisa niki ngeten wae ta, Mandor? Wong jenenge enten paribasan nasi sudah menjadi bubur.
0: Lah iya.
3: Bener-bener.
2: Kula niki nggih sampean rabi mau napa sih?
3: Terusaken menapa?
0: Lah iku angel ngawur ae genteng aku niku. Kula nang jalu dirabi.
1: Nek panjene dhek kok ora ape dirabi mbek caos man, ya aku cek dirabi sedek sak.
2: Lah ngoten mau. Kira
0: ngedek ae lah niki.
1: Kon niku. Lah sarane sampean wis suwe dadi bojoku, saiki digenti sedek lho.
3: Sampeyan pun ngoten. Durung karuan kula poren lho. Sampeyan kok pun ngomong ngoten.
1: Lho kan gak gelem ta, Dik? Kurang ayu apa, kurang kene sapa aku sih? Kok aku gak cacat.
0: Iki rak ngedek ae rek iki.
3: Lho tapi kula poren mboten
1: lek. Kok gak gelem ta, Dik?
3: Lho nek kula ngoten nggih, anu poren.
0: Tadi kan juga gelem.
3: Okay.
0: Ini bojoku kan kok gelem. Kan sakno Salome ya. Murai kan niku.
3: Nari-nari.
0: Manting kelet kan ku.
3: Ngeten lho garis besar.
0: Garis besar.
3: Nggih.
0: Dan garis kecil.
2: Timbangane garis besar, garis kecil. Aduk garis katulistiwa.
3: Tadi masalah pokok niku wau.
1: Iya.
3: Niki jane ngoten di samping mangkel kali sampean nek waktu menyuruh.
0: Iya ya.
3: Rono turun dilakoni rene. Rene turun dilakoni rene iki ya.
1: Oh iya.
3: Iku timbul.
0: Timbul.
3: Timbul apa iki?
0: Timbul.
1: Dadi aku ngerti maksudnya. Mangane ta aja oh sampean iku masih ora sampe dinek dadi mandor. Ngongkon ambek pegawe kok aja sak menang-menang ta cak. Oh, aja ngono dimes sampean iki mbayar. Nggih sak karepe dhewe aja ngono cak.
0: Darah tinggi.
1: Darah. Masih ngono wong kudu eling se.
3: Sebab ngeten. Sampean iku mandor proyek niki.
0: Iya. Yeah,
3: yeah. Maju mboten proyek niki nduk sampean.
0: Das. Iya
3: ya. Niki nek sampean kurang amat nyamati kali pegawe, akhire mundur.
0: Mundur.
3: Das. Nek sampun perusahaan iki mundur, sampean mesti di salahkan kali atasan sampean. Das. Nek pun sampean disalahkan, sampean dilereni.
0: Das. Das desai batomu ketata tembok ya.
3: Lah kula lak niru tiang-tiang nek ngomong lak das.
0: Iku cara untuk memantapkan pembicaraan.
3: Nah,
0: nek kepengin antep aja kaya des.
3: Kaya napa?
0: Kaya ono watu hitam.
3: Watu hitam, watu hitam.
0: Ngawur e kon
3: niku.
0: Kon niku aku wis menyadari.
3: Sampeyan
0: menawa ya, masalah iki wis menyadari. tapi kau nojo berbuat ngono mana, ya? Betul. Masih bojoku yang ngono.
1: Ya, Cak Os.
0: Kan temburan ya temburan, tapi ojo terlaluan.
1: Nah, ya apa kau mangkel kalau aku ditekani Tante Marince itu mau?
0: Tante Marince. Sampean
2: insap nomboten. Masih tadi mandor nggih pun besok perbedaan
0: iki. Lah,
2: sak unang-unang.
0: Enggak aku wis.
2: Lah nek insap kula nggih patung jenenge kuli.
0: Iya, iya, iya, iya. Pun wis ngene ae masih aku mandor jadi aku mandor. Ayo gentenan ngongkon ya. Kok tak kongkon cukup botong kok aku kongkon tuku rokok eceran. Tadi enak gentenan ngongkon misan anjlok merek mandor.
3: Maksudnya ya. Ngeten boten pas genten ngongkon boten. Sampeyan mandor niku nek pun mantun ngongkon sampun mengkerik.
0: Mengkerik.
3: Dadi disamping untuk menambah semangat kerja.
0: Semangat kerja.
3: Niki sampeyan wong yang ngangkat-ngangkat e boten loro ta.
0: Lha aku wis nyadari. Tapi sebaliknya bojoku temburuan oleh temburuan, tapi aja sampai keterlaluan.
1: Ya, ya,
0: nek keterlaluan nek gak karu-karuan. Kon kebacut.
4: Panjene kebacut panjene ibune panjene.
0: Panjeni terlalu,
4: langge.
0: Kebacut tok ya kebacut cut.
4: Panjeni nggih, panjeni nggih.
0: Ini area ayu ta. Pantes ditumburon aku. Iku kebak popo
4: ngono. Nggih, nggih.
0: Lah klower iki lho model wis kaya ngono. Lho ta, rupane klower. Lah kaya lowo kerinan.

0: Kalingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah, kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir,
5: malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
0: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?

0: ini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau?

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Saya silikon. Saya midazolidinil urea. Saya tritanolamin.
1: Saya hidroquinon.
2: Saya mineral oil.
3: Kalau saya sodium lauren sulfat.
4: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
5: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
5: bersinar.
6: Yakin, tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

TVRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. TVRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Juga banyak juga foto-foto terkenal dari karya seperti Ed Sheeran,

0: mendengar kata bambu runcing. Mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka! Hurra!

Is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magic Ngrungokaken RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang dengan frekuensi 105,3 FM dan 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Cimipun Adijoro Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu kaum muslim muslimat wonten pundi kemawon. Kleresan Senin injang menika tanggalipun tanggal gangsal wulan Oktober kalen 26 menika. Kaya padatan biasanipun cahyaning ati ngaji pagi pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Lah sampun rawuh beliaunya Ustadz Ahmad Farul Rosi MPD kula pinarak nirumin. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat, tetap semangat nggih Ustadz.
2: Alhamdulillah semangat menjenengan.
1: Injih sami ugi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, pagi hari ini ngaji kita tentang tema ini pun pendidikan anak. Wah, dengan cinta dan keteladanan. Monggo Pak Ustadz, muka dimanipun rumien. Saat derenge mengke wonten tanya jawab tentang mendidik anak menika Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz.
2: Iya, matur nuwun Mbah Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bi 'ilmina wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu rasulil karim. Pamirang ingkang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ini bini dan menika Allah tak semalingakan rahmat dan hidayah ini bundu madang kulo lan panjenengan sedaya. Allah tak semalingakan nikmat iman, Islam, sehat lan sempat kulo kula panjenengan sakit dijenengkan ini Allah kepanggil maling wonten program kesayangan kulo panjenengan sedaya ini ku masih pagi jangan ingat dan terus kawan Suara Budaya Nusantara RRI Malang, insyaallah lebet kemudian nasihat wal
1: amin. Amin.
2: Selawat ya. Salam mungkin tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampun melingkan uspa dan madang kur majinangan sedoyo. Amin rahimakumullah. Dan menika tema ingkang tadi dibahas terkait tentang kehidupan kita yaitu masih berbicara tentang keluarga. Ini ku bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik atau orang dewasa yang ada di sekitar anak mendidik generasi kita dengan cinta dan keteladanan. Karena anak niku mboten mawon mireng apa sing kita katakan ini. Tetapi anak juga melihat apa yang kita lakukan. Menawi kula menyang saya ingin anak niku rajin ibadah, mau ditinggali apa pula menyesuai ini sampun mencintai ibadah. Menawi ingin juga nipun satu sanat yang jujur, mengapa pula menyesuai sampun mencontohkan kejujuran. Kalau kita ingin anak kita santun, apakah kita sudah berbicara kepada mereka dengan cara yang santun? Nah, lalu bagaimana Islam mengajarkan kita mendidik anak? Lantas apa peran cinta, apa pentingnya keteladanan, dan bagaimana menghadapi anak di tengah tantangan zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Anak niku adalah salah satu amanah terbesar yang Allah selalu titipkan sama orang tua. Anak niku bukan hanya sekedar harus diberi makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, tetapi anak itu adalah manusia yang juga memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki potensi, memiliki kelebihan dan kekurangan. dan lebih penting lagi, anak itu adalah investasi kita. Kelak yang mendoakan kita itu adalah anak kita. Dan suatu saat anak kita itu akan tumbuh menjadi pribadi dewasa yang akan menjalani kehidupannya sendiri. Karena itu mendidik anak itu bukan hanya tentang berbicara bahwa anakku harus mendapatkan nilai bagus, anakku harus jadi juara, anakku harus masuk sekolah favorit. Itu boleh, ya, karena itu merupakan ikhtiar kita. Tetapi yang jauh lebih penting adalah anak seperti apa yang sedang kita bentuk nanti. Apakah ia menjadi anak yang beriman, menjadi anak punya karakter berakhlak, anak yang memiliki tanggung jawab, anak yang memiliki, dia mampu menghormati orang lain. Lama Malik kemudian mampu membedakan benar dan salah. Yang paling penting lagi adalah apakah ia memiliki cinta yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kebutuhan terbesar seorang anak adalah merasa dicintai. Anak perlu mendengar, ayah sayang kamu, ibu bangga dengan usahamu. Tidak apa-apa nak melakukan kesalahan, mari diperbaiki bersama. Kalimat ini sederhana tetapi memiliki sangat arti yang memiliki arti yang sangat mendalam. Karena anak yang merasa dicintai akan lebih mudah menerima nasihat. Sebaliknya, jika setiap interaksi selalu dipenuhi kemarahan, kemutakan, atau perbandingan, anak akan menjadi takut untuk berkomunikasi. Islam mengajarkan kita kelembutan. Rasulullah SAW dikenal sangat menyayangi anak. Beliau menunjukkan kasih sayang melalui perhatian, kelembutan, penghormatan kepada mereka. Dan ini memberikan pelajaran penting bahwa mendidik tidak harus selalu dengan suara keras. Kadang nasihat yang lembut justru lebih dalam masuk ke dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah prinsip pendidikan yang sangat sederhana. Dan ini ada dalam bahasan ilmu tentang ilmu sosial tentang bagaimana mendidik anak. Bahwa anak itu lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ya, sekali lagi, anak itu lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Kita meminta anak jangan bermain gawai terus-menerus, jangan bermain HP terus-menerus. Tapi kalau orang tuanya sendiri sepanjang waktu memegang KW, memegang HP, maka anak akan melihat contoh yang berbeda. Kita meminta anak untuk membaca Al-Quran, tapi anak tidak pernah melihat orang tuanya membaca Al-Quran. Kita meminta anak untuk bisa menjaga ucapan, tetapi anak sering mendengar orang tuanya di rumah, mungkin juga kakak-kakaknya di rumah, berbicara dengan. Maka pesan yang diterima anak akan menjadi membingungkan mereka. Karena itu, jika kita ingin anak berubah, maka mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ingin anak kita rajin sholat, mari kita jaga sholat kita. Ingin anak kita jujur, mari kita menjadikan diri kita orang tua yang jujur. Ingin anak kita suka membaca, ya mari kita menjadi diri kita untuk juga suka membaca. Ingin melihat anak kita menjadi orang yang bisa menghormati orang lain, ya mari kita menjadikan diri kita untuk bisa menghormati orang lain. Keteladanan adalah pendidikan yang berlangsung bahkan ketika kita sedang memberikan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu membutuhkan komunikasi. Ya, ini penting. Jadi dialog dalam keluarga itu sangat penting. Komunikasi dalam keluarga itu harus dibuka sangat lebar. Kita jangan terlalu sering mengatakan jangan gitu ya, tanpa kita memberikan alasan kepada anak kita. Kenapa kok dia tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Padahal anak juga belum memahami mengapa sesuatu itu boleh dilakukan, mengapa sesuatu itu tidak boleh dilakukan. Apa akibat dari sebuah tindakan? Contoh, jika anak berbohong, jangan hanya mengatakan, kamu jangan suka berbohong, kamu jangan jadi anak yang. Tapi bisa kita katakan, berbohong itu tidak baik. Berbohong itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, mari kita jadi orang yang jujur. Orang lain bisa percaya kepada kita. Nanti kalau kamu melakukan sebuah kesalahan, maka ayah dan ibu akan membantu untuk memperbaiki. Maka dengan demikian, kita tidak hanya menghentikan perilaku, tetapi tetapi kita juga mengajarkan nilai baik di balik perilaku. Selagi komunikasi sangat penting, apalagi di era yang sekarang ini, ya quality time, waktu untuk bicara dengan keluarga itu menjadi sesuatu yang memang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sibuk dengan pekerjaan kita, sampai di rumah pun waktu untuk komunikasi dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, malah kita sibuk dengan kerjaan kita. Kalau sudah di rumah, ya sudah, kerjaan kita kita hentikan sementara, kita bangun komunikasi kita dengan anak kita, kita dialog dengan anak kita. Awal dengan dialog yang ringan-ringan saja, misalkan bagaimana anak sekolahnya hari ini, ya apa hari ini yang diajarkan oleh gurunya, bagaimana teman-temannya, hal-hal yang ringan inilah yang nanti bisa memancing anak itu kemudian untuk sering berbicara dengan kita, sehingga ketika anak itu sudah mulai terbiasa berkomunikasi dengan orang tuanya, maka ketika ada masalah apapun yang hadir dalam kehidupannya, maka orang pertama yang akan diajak bicara itu adalah orang tua. Tetapi kalau di rumah itu juga jarang komunikasi, jarang ngobrol dengan orang tuanya, maka ketika ada masalah yang hampir kepada dirinya, maka dia akan mencari teman terdekat dirinya yang akan diajak untuk berbicara. Bila temannya baik, ya bisa diarahkan kepada yang baik. Masalahnya bila kemudian temannya temannya kurang baik, ya bisa diarahkan kepada sesuatu yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terkait tentang pendidikan agama. Ini hal yang sangat penting juga dalam kehidupan anak kita. Yang perlu kita pahami bersama bahwa pendidikan agama itu tidak hanya diberikan untuk dalam bentuk hafal, gitu ya. Anak tidak cukup hanya mengetahui tentang sholat itu wajib, gitu ya. Tetapi bagaimana kita membangun karakter dalam diri anak kita agar anak kita itu bisa mencintai sholat. Ya. Ketika kita memberikan kesempatan atau memberikan semangat anak kita untuk belajar Al-Quran, bukan hanya untuk sekedar baca ketika dia ujian sekolah, atau kemudian hanya sekedar dipakai untuk lomba. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membangun hubungan anak dengan Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan. Ketika kita menyampaikan tentang sedekah, ya, kita jangan hanya mengajarkan bahwa sedekah ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Tetapi mari kita ajak kita untuk merasakan kebahagiaan ketika dia mampu membantu orang lain, gitu ya. Kemudian ketika kita mengajarkan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua itu, ya jangan hanya sekedar untuk disampaikan, ya, dan untuk melengkapi materi pelajaran di sekolah, tetapi mari kita tunjukkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Artinya, agama tidak terasanya sebagai kumpulan aturan, tetapi betul-betul agama itu menjadi prinsip, menjadi nilai yang hidup dalam keseharian. Nah, inilah kemudian pentingnya membangun kolaborasi antara sekolah dengan orang tua di rumah. Insya Allah, sekolah mana saja sekarang akan senantiasa diajarkan tentang karakter, tentang pendidikan nilai, tentang ibadah. Sekarang PR-nya adalah apakah hal-hal yang sudah dilakukan di sekolah itu bisa tetap kita pertahankan di rumah. Nah, ini kalau ada kolaborasi yang cantik, kolaborasi yang baik antara sekolah dengan orang tua di rumah, maka insya Allah anak kita bisa menjadi anak yang tumbuh dengan pendidikan agama yang kuat di dalam dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mendidik dengan cinta bukan berarti membiarkan semua perilaku anak. Gitu ya. Ini penting kita paham besar. Ada orang yang salah memahami kasih sayang. Karena sayang, semua permintaan anak diberikan. Karena sayang, semua kesalahan dimaafkan tanpa ada proses belajar di sana. Karena sayang, anak tidak pernah diberikan tanggung jawab. Padahal, itu bukan selalu bentuk kasih sayang. Ya. Cinta juga memberikan bekas. Anak itu perlu belajar. Mengetahui, memahami, ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu beribadah, ada kewajiban membantu, ada aturan penggunaan HP, ada konsekuensi ketika melakukan sebuah kesalahan. Tetapi, semua itu dilakukan dengan jelas, konsisten, dan penuh penghargaan terhadap anak sebagai manusia. Artinya, disiplin bukan berarti mempermalukan anak, gitu ya. Tapi disiplin itu membantu anak belajar bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan orang dewasa oleh orang tua tanpa disadari, yaitu membandingkan. Sering ketika kita memarahi anak kita itu, kita bandingkan, kenapa sih kamu tidak kakakmu, lihat temanmu dulu nilainya bagus. Sering kita lakukan yang demikian. Dan tetangga saja bisa, masa kamu tidak bisa. Ya, mungkin maksudnya baik, orang tua ingin memberikan motivasi. Tetapi dari sisi anak, kalimat itu bisa sangat menyakitkan perasaan mereka. Setiap anak memiliki perjalanan yang berbeda. Ya. Setiap anak memiliki keunggulan yang berbeda, kelebihan yang berbeda. Anak-anak, ada anak yang unggul dalam akademiknya, ada yang kuat dalam olahraganya, ada anak yang memiliki kemampuan seni, ada anak yang mudah bergaul, ada yang teliti, ada yang kreatif, gitu ya. ada yang membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa berkembang. Tugas kita bukan membuat anak menjadi salingan orang lain. Tugas kita sebagai orang tua adalah membantu mereka menemukan potensi terbaik dalam dirinya, kemudian mengarahkannya kepada kebaikan dan mengembangkan potensi itu yang muncul di dalam diri. Ini penting. Ya. Maka mari kita belajar bagaimana menemukan potensi dalam diri anak. Sekali lagi, tugas orang tua bukan membuat anak menjadi salinan orang lain, tetapi tugas orang tua adalah bagaimana, dan tugas guru juga di sekolah, adalah bagaimana bisa menemukan potensi terbaik dalam diri seorang. Pamela rahimakumullah, anak kita juga manusia yang seringkali mungkin melakukan kesalahan. Jadi itu adalah bagian dari proses tumbuh. Masalahnya, ketika anak kita salah, apa yang harus kita lakukan? Maka, ketika anak kita melakukan kesalahan, ya, hendaknya kita bisa mengajukan 3 pertanyaan di awal. Ya. Apa yang terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? Kemudian kita tanyakan juga yang ketiga ini penting. Untuk refleksi dirinya. Untuk menunjukkan tanggung jawab. Apa yang bisa kita lakukan agar itu tidak terulang kembali. Dengan 3 pertanyaan simpel ini, kesalahan yang dilakukan oleh anak itu bisa menjadi bahan belajar bagi dirinya. Misal anak lupa mengerjakan tugas, daripada langsung mengatakan, ya apa sih, anak kok malas sih nau, daripada begitu, lebih baik kita katakan, apa yang membuat kamu lupa, kok bisa lali, gitu ya. Kemudian bagaimana supaya besok tidak lupa lagi. Nah, ini yang kita lakukan. Anak belajar tanggung jawab tanpa harus kehilangan harga diri. Ada sebuah contoh kecil yang bisa kita jadikan sebagai ibrah kita. Ya, ada seorang anak, seorang ayah itu seringkali berkeluh kesah. Gitu. Anaknya itu sulit diajak baca buku. Dia tiap hari hanya main HP saja kalau sudah pulang sekolah. Suatu hari, ayah tersebut memperhatikan anaknya. Gitu ya. Jadi, setiap sore itu ternyata ayahnya itu seringkali itu menghabiskan waktu duduk di sofa sepanjang waktu di sore itu dengan memegang HP-nya. Nah, ketika anak itu melihat, maka dia melakukan hal yang sama. Ya, ayahnya mengamati itu. Kemudian setelah melihat itu, ayahnya mencoba merubah kebiasaannya. Ya. Maka setiap sore setelah pulang kerja, dia matikan HP-nya untuk beberapa saat, kemudian dia mengambil buku. Kemudian dia baca buku. Tidak lama kemudian anaknya bertanya, ayah sedang baca apa? Ayah menjawab, ayah lagi membaca buku ini. Kamu mau ikut membaca? Kemudian anaknya mengambil buku, kemudian dia ikut membaca. Jadi cerita ini tidak perlu ada ceramah panjang, tidak perlu ada hukuman, tidak perlu ada perintah keras. Tetapi anak melihat apa yang dia lihat itu, kemudian dia contoh dan dia lakukan. Inilah yang kita sebut dengan keteladanan. Dan keteladanan itu dimulai dari perubahan kecil dari orang tua. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Di era digital ini, maka apa yang kita lakukan dalam mendidik anak? Ya, kita sekarang hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita kecil dulu. Sekarang tumbuh bersama internet, media sosial, ya, video pendek, permainan digital, berbagai informasi yang mudah diakses. Karena itu, orang tua di saat ini tidak hanya cukup mengatakan jangan menggunakan internet. Tetapi yang perlu dilakukan orang tua adalah ajarkan kepada anak, tunjukkan kepada anak mana informasi yang benar dan salah, mana konten yang bermanfaat, mana yang tidak, bagaimana menjaga privasi, bagaimana berbicara dengan sopan di dunia digital, dan bagaimana mengatur waktu. Yang paling penting, bangun komunikasi sehingga anak merasa aman untuk bercerita kepada orang tua. Jangan sampai ketika anak menghadapi masalah di dunia digital, orang pertama yang mereka takutkan justru orang tuanya. yes, kita yang paling akhir adalah ciptakan waktu quality time yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, mari kita ciptakan waktu kita, waktu bersama untuk bisa sholat bersama, makan bersama, baca Al-Quran bersama, bercerita bersama di dalam keluarga kita. Insyaallah dengan inilah nantinya akan membentuk karakter kepada anak-anak. Begini Mbak Demit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bagi hari ini. Semoga ada manfaatnya.
1: Inji. Nah, dari uraian tadi Pak Ustadz tentang mendidik anak, ini mungkin menjadi orang tua ada pertanyaan semacam ini, sampai kapan nah untuk mendidik anak? Mekaten Pak Ustadz, karena kadang-kadang kalau kita sudah dewasa, sudah perilaku kita sudah menyontoh yang hal-hal baik, tapi tetap ada apa istilahnya cawe-cawe orang tua gitu Pak Ustadz. Apalagi di zaman apa yang tadi Pak Ustadz bilang, teknologi yang luar biasa, kadang disuruh makem aja angel di kamar, tapi tiba-tiba datang makanan yang disukai. Lah ini cara kita bagaimana Pak Ustadz, sampai kapan kita perhatian dengan anak? Monggo Pak Ustadz.
2: Saya berbicara tentang waktu, tentang timing kapan kita mendidik anak. Ya kalau menurut saya pribadi ya sampai selama-lamanya. Artinya begini. Artinya walaupun nanti anak itu sudah dewasa, sudah dia menikah misalkan, sudah memiliki pasangan, orang tua masih punya kesempatan untuk kemudian tetap mendidik, mengingatkan ini, mengingatkan ketika anak-anaknya sudah dewasa, walaupun sudah menikah itu tetap orang tua punya kewajiban juga untuk mengingatkan anak itu. Artinya mendidik di sini itu berarti ya tetap dalam proses, mungkin tidak lagi seperti dulu ketika dia kecil gitu ya, tetapi lebih dalam proses untuk hanya mengingatkan, menasihati. Itu juga bagian dari proses pendidikan. Karena walaupun anak itu sudah usia dewasa, sudah SMA gitu ya, ya tetaplah kita menasihati mereka, mengingatkan mereka. Cuman memang untuk membentuk pondasi yang kuat dalam diri anak kita itu ya memang dimulai dari mereka masih kecil, membangun pondasi itu. Keteladanan-keteladanan itu kita hadirkan ketika mereka masih kecil. Ketika masih kecil itu mereka menangkap hal baik dalam diri kita, keteladanan itu mereka rekam dalam benak mereka, dalam otak mereka. Kemudian apa yang mereka rekam itu akan jadikan sebagai contoh real dalam kehidupannya, dan itu akan menjadi karakter anak-anak. Nah, ketika sudah mulai mereka dewasa, gitu ya, ya tugas orang tua ya tetap untuk kemudian bagaimana mengawal anak-anaknya. Dengan cara apa? Dan itu menasihati, mengingatkan, gitu ya. Karena kalau tidak, kalau kita berpatokan bahwa kalau sudah dewasa, terus gede kok iso mikir dhewe, iso mutusi dhewe, terus kita berhenti anak, nggak mungkin lah. Ya. Karena orang tua ya tetaplah harus menjadi apa ya, mengawal, gitu ya, mengingatkan. Dan anak itu ya tetap butuh untuk kemudian teman untuk berbicara. Ya saya pikir juga ketika anak itu sudah menikah pun, ya, mereka juga akan sering juga untuk kemudian berdialog, ya, berdiskusi dengan tentang keluarga. Mungkin demikian Mbak Demin, Allah Alam.
1: Inji. Nah, bagaimana dengan orang tua Pak Ustadz? Ini putra-putranya kayaknya sekolah aja penuh, mulai pagi sampai sore. Terus untuk orang tua juga semacam itu. Ketika pulang itu anak sudah tidur. Nah, ini seharusnya bagaimana ini Pak Ustadz untuk cara pendidik anak ini?
2: Iya. Gimana Min? Memang sekarang kan pendidikan ya full day, ya ada yang sampai sore, gitu, sampai pada asar, ada yang kemudian masih les sampai jam 5. Ketika sampai rumah sudah capek, sudah tidur, gitu ya. Sama orang tuanya juga demikian. Nah, maka bagaimana proses pendidikannya? Ya, proses pendidikannya yang bisa kita lakukan adalah ketika pagi hari, ya, ketika sudah masuk waktu subuh, orang tuanya membangunkan anak, kemudian ketika waktunya makan pagi, bisa makan pagi bersama, gitu ya. Ini bisa kita lakukan proses pendidikan misalnya, gitu ya. Dan juga yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan waktu yang ada. Contoh misalkan pulang sekolah, nah sore gitu, kita pulang anak masih belum tidur, masih belajar mungkin. Nah, kita sebagai orang tua, karena seharian sudah bekerja, ya mungkin sementara waktu gawe kita singkirkan dulu, kita ajak ngobrol anak-anak kita. Gitu ya, sambil ngobrol itu, kalau contoh dari Rasul itu disisipkan nilai-nilai agama di dalamnya. Gitu ya. Kemudian kalau ada waktu libur, ya ini bagaimana diupayakan betul untuk kemudian menciptakan waktu yang quality time tadi ya, waktu yang bermanfaat, waktu yang berkualitas untuk anak kita. Nah, maka ketika dalam posisi yang memang dikatakan pandemi, sudah capek semuanya, saya pikir masih kok ada waktu untuk bisa mendidik anak kita. Ya, tadi itu mengingatkan ketika mau sholat subuh, kemudian ketika mau makan pagi, itu bisa makan pagi bersama. Kemudian ketika mau berangkat, ya kalau anak itu lupa untuk salim, diingatkan. Nah, ini kan proses-proses pendidikan juga masih bisa kita lakukan di waktu-waktu yang ada gitu ya, karena memang kesempatan bertemu ya untuk beberapa saat ini, karena memang pendidikan itu ada yang sampai sore, itu ya mungkin kesempatan bertemunya relatif lebih kecil, karena kita kalau sudah sampai di rumah sama-sama capek sudah istirahat semuanya. Dan penting juga menjamin untuk dilakukan adalah memastikan betul anak kita itu sudah istirahat gitu ya. Ini harus kita lakukan. Kadang itu anak ikan di ruang tamu kano, di depan TV tidak ada, paling misturu gitu ya. Tapi ternyata bisa jadi anak kita masuk kamar tiba-tiba disampaikan malah tidur kan, sembarang kali kan nggak tahu. Ya. Maka pastikan anak kita sudah tidur. Dan yang mungkin jarang dilakukan orang tua sekarang itu ya adalah bagaimana ketika melihat anak yang sudah tidur itu dipastikan betul anaknya tidur gitu ya. Kalau masih pegang HP-nya diambil di pinggir tong, kan gitu. Atau kemudian ada juga orang tua itu yang sampai mengecup keningnya sebagai bentuk kasih sayang mendoakan. Nah, ini hal-hal sepele, hal ringan yang saya pikir perlu lebih ditingkatkan lagi. Ini juga bagian dari pendidikan. Oke, demikian madamin monggo alami suara.
1: Injih. Nah, ini kan monggo pilih wonten kesempatan menika. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Monggo Bu Sri Poncol.
3: Nggih, padha enggak tanglet niki Pak Ustaz.
2: Monggo Bu.
3: Tas pundi menawi Bapak Ibunipun menika kerjaanipun harus berhubungan dengan HP online terus. Nah, itu memang pekerjaan Bapak Ibunya. Jadi anak-anak ini selalu melihat orang tuanya itu pegang HP. Sedangkan anak-anak itu harus dikendalikan megang HP-nya. Nah, ini bagaimana cara memberikan pengertian pada anak-anak agar tidak salah paham dan menurut mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, mantan nuwun Bu. Nggih leres, ya, memang itulah realita sekarang ya. Jadi orang kalau dulu mau buka usaha, bingung cari modal, sewa toko gitu, mantan-mantan ya. Salah kan nggak perlu ya. Cukup ada barang, ada HP. Nah, bagaimana terus memahamkan pada anak? Ya, tadi saya sampaikan di mukadimah, komunikasi, ngobrol sama anak. Kita berikan penjelasan bahwa ini kerjaannya Bapak Ibu ya, hubungan dengan HP, jualannya lewat HP lah. Kalau perlu anaknya juga diajak untuk kemudian berproses untuk itu ya, anaknya diajak ketika bapaknya lagi jualan, anaknya melihat, jadi anak itu tahu, oh bapaknya ibunya pegang HP itu bukan lagi nonton drakor ya, tidak lagi nonton drakin ya, tidak lagi nonton video-video pendek gitu ya, tetapi yang dilakukan orang tuanya adalah bekerja. Nah, ini kalau sering anak itu dipahamkan, anak itu sering diajak bahkan melihat sendiri bahwa bapaknya, ibunya itu bekerja dengan HP-nya itu, maka insya Allah anak itu bisa memahami kondisinya. Dan tentunya walaupun bekerja dengan HP, saya pikir juga tidak 24 jam dong pegang HP itu kan, mesti ada waktu-waktu tertentu untuk tidak kemudian bekerja dengan HP lah, di waktu-waktu yang seperti itulah kemudian kita kembali untuk kemudian berdialog dengan anak kita. Insya Allah lah, kita bisa membagi waktu antara bekerja dengan HP kita dan juga untuk komunikasi dengan anak kita. Dan sekali lagi memang aturan penggunaan gawai itu di rumah itu memang harus diperketat. Artinya anak-anak kita tuh harus, tadi saya sampaikan di mukadimah, jangan karena sayang gitu ya, kemudian diloskan, jangan. Tetapi tetap ada kontrol-kontrol yang baik, dengan nanti anak itu bisa bertanggung jawab dengan kawannya. Mungkin demikian, Bu Sipoto, Allah Alam.
1: Nih, nih, nih. Sama dengan seperti ini Pak Ustadz, ketika dunia kayak gini terlalu muda, kadang anak itu menangis itu lebih cepat diamnya itu kalau dikasih si gepeng itu. Nah ini wis mempermudah orang tua, atau mungkin ya tidak perhatian, ibunya juga main HP, anaknya juga main HP, sama-sama diam kan. Nah ini yang mungkin, tapi cara kita, nah ini cara kita untuk ada konsep kasih sayang itu apa, seperti ini, atau mungkin dititip no wong tuwo. Nah hal semacam itu bagaimana Pak Ustadz, kasih sayang kan nggak sama.
2: Enggih. Jadi yang pertama tadi mungkin cara simpelnya demikian ya, jadi nangis kasih HP diam gitu ya. Berbeda dengan masa-masa yang dahulu, ketika anak kecil itu nangis, ya diajak jalan-jalan atau di apa, dibelikan mainan atau makanan gitu kan, baru dia bisa. Ya mungkin sekali lagi pada cara, ya. Kalau memang cara simpel ya seperti itu. Tapi kalau kita biasakan, akhirnya anak itu terbiasa, ya dia maunya seperti itu terus. Ya ini kan menjadi hal yang kurang baik juga. Maka kita cari bagaimana cara ketika anak kita menangis, jangan sampai kemudian hanya HP dijadikan sebagai penenangnya, gitu. Tapi bagaimana itu ya kita cari cara yang lain. Ya kita selang-seling gitu ya, karena itu kemudian tidak mulai dari kecil sudah kecanduan dengan HP. Gitu. Kemudian yang kedua tentang kasih sayang, memang ada yang kemudian melibatkan peran orang tua. Ketika orang tuanya sama-sama bekerja, kemudian punya anak yang anak kecil, kemudian dititipkan ke orang tuanya, apakah itu bukan bentuk kasihnya, tetap bentuk kasihnya, cuman dalam hal ini dia melibatkan orang tuanya untuk kemudian memberikan perhatian penuh kepada anaknya. Dan ketika sudah pulang ke rumah, ketika anak sudah diambil dari orang tuanya sepulang kerja, ya tentunya agar tetap terhubung ya, ada chemistry dengan orang tuanya, ya harus bagaimana ketika di rumah itu ya processing, komunikasi yang saya sampaikan, quality time itu harus kita ciptakan betul. Ya, sama dengan saya pun, saya punya anak kecil pandemi, ya karena saya dengan istri bekerja, saya tanamkan dapat dikungnya, ketika pulang sudah HP saya jauhkan, ya, saya lebih banyak main sama anak saya sampai anak saya itu tidur. Nah itu cara-cara bagaimana kita bisa membangun chemistry dengan anak kita. Mungkin demikian Allah Alam.
1: Nah ini Pak Ustadz tentang kalau melihat tentang anak gitu ya, kita sudah di rumah itu sudah perhatian, sudah cinta, seringkali malah justru ketika di sekolah kan sekarang banyak ya kebangetan, atau mungkin terlalu sayang, terlalu cinta panggilan Pak Ustadz, kadang panggilan itu ndut atau mungkin apa itu malah ditiru gitu loh. Saya pernah melihat. Nah, ini apa cara mendidiknya, atau mungkin dia juga prestasi juga semacam ini, tapi kepada orang tuanya itu biasanya panggilannya juga bukan ibu atau mungkin yang baik gitu. Monggo.
2: Ya ini kembali lagi pada adab ya, pada etika. Jadi kalau di Al-Quran itu dijelaskan di surat Al-Hujurat itu bahwa panggilan-panggilannya harus panggilan yang baik. Termasuk memanggil anak itu juga sangat panggilannya baik. Walaupun anak itu badannya besar, gemuk, itu dipanggil gemuk ya jangan gitu ya. Ini nanti terbawa. Gitu ya. Maka panggilan-panggilan juga kita perhatikan. Karena panggilan itu juga bisa nanti mengandung doa juga gitu. Pernah saya sampaikan, satu saat Rasulullah pernah sampai marah gitu ya, marah sampai muka dia itu kelihatan marah banget gitu. Ketika ada salah satu sahabat itu memanggil Bilal, Bilal itu kan memang dari Afrika ya,
1: Nggih, hitam.
2: Hitam dipanggil oleh teman oleh sahabatnya dengan panggilan Ya Aswad, wahai hitam. Rasul marah. Rasul marah. Kenapa Rasul marah? Karena walaupun dia memang itu kulitnya hitam, kemudian jika berhak kita kemudian memanggil dia dengan panggilan hitam. Harus tetap dengan panggilan yang baik. Karena sekali lagi, apa bisa jadi panggilan itu adalah sebuah doa. Seperti kita memberikan nama anak kita, itu kan mengandung doa di dalam. Maka panggilan anak kita dengan panggilan yang baik. Dan itu harus dibawa sampai ke sekolah, gitu ya. Sekolah pun juga kita sampaikan dengan panggilan yang baik juga. Karena ini penting, gitu ya, untuk membangun dirinya itu ya memang harus demikian. Jangan sampai kemudian agar kelihatan akrab, gitu ya, dengan panggilan tidak baik, ya, jangan, ya, karena panggilan tidak baik itu juga bisa mengandung doa yang tidak baik juga. Mungkin demikian, menemani Allah alam.
1: Ini. Nah, ya untuk monggo pilih wonten niko Bu Sri. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak Demin, waalaikumsalam. Makatan Pak Ustadz, niko mendidik yoga itu karena ditinggal kedua orang tuanya Pak Ustadz. Nah, kadang-kadang malah justru sering kali kalau misalnya main atau mungkin HP gitu ya, orangnya diam. Tapi kalau misalnya gitu, mesti bahasanya kuno gitu loh. Kalau kita ngajari terus sampai niku kuno, mungkin gitu Pak Ustaz. Ini pripun Pak Ustaz untuk, karena saya juga orang desa. Monggo Pak Ustaz.
2: Jadi tidak selalu yang tidak menggunakan apa ya, menggunakannya kekinian itu dikatakan kuno gitu ya. Bahkan yang kuno itu sekarang ini malah menjadi sebuah tren gitu, mandumin gitu. Buktinya kira motor yang lama-lama itu dicari orang padahal sudah klasik. Abudan ya, saya sebut merek Vespa itu dicari banyak orang oleh kolektor, padahal kan dia barang kuno gitu ya. Artinya begini, memang perlu kebijakan, perlu kejelian, perlu bagaimana strategi dalam mendidik anak di era sekarang. Perlu adanya kombinasi antara metode pendidikan zaman dahulu, bukan zaman kuno, yang dulu, dengan yang ada sekarang. Tadi mungkin dengan kolaborasi penggunaan HP misalkan. Kalau mendidik anak tidak dengan HP, kemudian dikatakan kuno, ya tidak juga. Finlandia yang dulu dijadikan kiblat Indonesia dalam pendidikan, ya saya baca terakhir ini, dia kembali ke zaman yang lama. Anak sekarang tidak lagi menggunakan HP untuk belajar, tetapi anak langsung dikasih buku, belajar melalui bukunya, karena ternyata HP itu membawa hal yang kurang baik. Di Finlandia begitu sekarang. Jadi kembali baca buku, gitu ya. Anak wajib baca buku, gitu ya. Artinya ada kolaborasi. Mengkombinasikan yang terbaru dengan sekarang, penggunaan HP dengan pendidikan yang lama bisa kita kolaborasikan dalam mendidik anak di rumah. Ya kalau kemudian anak itu gak diberi HP, katakan orang tuanya kuno, ya enggak juga gitu ya. Mungkin ya sekali waktu dikasih, sekali waktu enggak, ya yang lainnya ya diselang-seling gitu. Insya Allah dengan begitu bisa lebih mudah gitu, gitu. Jadi sekali lagi, pendidik tidak dengan yang seperti model sekarang itu bukan satu yang kuno, tetapi mungkin bisa jadi cara ya, cara yang bisa kita gunakan lebih manfaat yang mana. Yang pasti bagaimana yang tahu itu orang tuanya, ya. Yang pasti bagaimana keteladanan itu menjadi poin penting dalam pendidikan anak. Mungkin demikian Allah alam.
1: Ini. Nah, ini kembali lagi nuruti zaman. Atau mungkin tetap meninggalkan zaman. Nah, ini sulit untuk mencerna. Tapi kalau tadi konsepnya dengan cinta atau dengan keteladanan orang tua, berarti orang tua ini kan memberikan contoh, Pak Ustadz. Anak. Nah, tidak jarang dan banyak, Pak Ustadz, itu malah ibu-ibunya konten, terus mencari subscribe, tapi di depan anak-anaknya. Nah, bagaimana ini Pak Ustaz?
2: Nah, ya ini yang perlu kemudian dibuka pintu komunikasi dengan anaknya gitu ya. Ketika orang tuanya ngonten depan anaknya, ya jangan kaget kalau nanti anaknya suka konten juga gitu ya, karena dia nyontoh ibunya. ya maka anak itu bisa diajak bicara, ya, maksudnya konten itu untuk apa. Karena ada orang konten itu memang betul-betul diniatkan untuk bekerja, tidak mencari uangnya melalui itu. Jadi ada yang sekedar ngonten saja kan begitu. Maka anak itu harus diberikan penjelasan, ya, diceritani, dikandani maksudnya apa. Nah itu harus tahu. Keteladanan itu berarti memang membuka keran komunikasi dibuka dengan lebar namanya. Jadi anak itu dikasih tahu gitu, jangan sampai anak itu memprediksi sendiri. Akhirnya yang terjadi ya anak mencontoh apa adanya dari orang yang dilihat orang tua, apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi sekali lagi keteladanan itu sangat penting, dan juga komunikasi itu juga menjadi bagian dari proses untuk melihat keteladanan. Mungkin demikian, mandamin Allah
1: alaikum. Injil Pak Ustaz. Nah, padahalipun kita mboten nyekapi nika Pak Ustaz. Nah, sekarang kesimpulanipun pripun dengan apa tentang topik kita pagi hari ini. Monggo Pak Ustaz sekaligus penutup.
2: Oke. Matur nuwun, Mbah Adami. Pamirsa rahimakumullah, kesimpulan bagi pembahasan ini menika ngenipun pertama, anak itu adalah amanah Allah yang harus dididik dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, cinta adalah pintu penting dalam pendidikan. Anak yang merasa dicintai akan lebih mudah untuk menerima bimbingan. Yang ketiga, keteladanan itu lebih kuat daripada sekedar nasihat. Apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang dilakukan orang tua setiap hari akan menjadi contoh yang dilihat oleh sang anak. Yang keempat, pendidikan membutuhkan komunikasi. Dengarkan anak, ajak anak berdialog, dan bantu mereka memahami alasan di balik sebuah aturan yang kita buat. Yang kelima, cinta tidak berarti membiarkan. Anak tetap membutuhkan batasan, aturan, disiplin, dan tanggung jawab. Keenam, jangan membandingkan anak dengan orang lain. Bantu mereka mengenali potensi dan berkembang menjadi versi terbaik dirinya. Dan yang terakhir, jadikan rumah sebagai sekolah pertama bagi anak. Karena pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Ini kan karakter dimulai dari rumah. Dari cara ayah berbicara, dari cara ibu memperlakukan keluarga, dari cara orang tua menghadapi masalah, dari cara keluarga menjalankan ibadah. Anak-anak sedang belajar dari kita setiap hari. Maka mari kita bertanya, bukan hanya anak saya seperti apa, tetapi juga orang tua seperti apa yang sedang saya contohkan kepada anak. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang takut. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang beriman, berikan mereka yang mulia. Jauhkan mereka dari pergaulan dan pengaruh yang buruk. Berikan mereka ilmu yang bermanfaat. Berikan mereka hati yang mulia. Jadikan mereka generasi yang mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati orang tua, menyayangi sesama, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya Allah, berikan kami orang tua yang mampu mendidik dengan cinta. Berikan kami kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Berikan kami kebijaksanaan ketika menasihati. Menjadikan kehidupan kami sebagai teladan kebaikan bagi anak-anak. Amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mekaten Adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: FM 100.6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pemilihan Duta Pancasila Kabupaten Malang 2026 dimulai. Saudara pendengar, pemilihan Duta Pancasila Kabupaten Malang tahun 2026 resmi dimulai. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Malang M. Sanusi di Aula Polres Malang, Minggu 4 Oktober 2026. Sanusi mengatakan, generasi muda menghadapi tantangan baru dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Selain memberikan manfaat, ruang digital juga menjadi tempat penyebaran informasi tidak benar. Ujar kebencian, intoleransi, perundungan, dan polarisasi sosial. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, tantangan dalam mengamalkan Pancasila juga semakin kompleks. Kemajuan teknologi dan media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan, kata Sanusi. Karena itu, dia meminta generasi muda menggunakan media sosial secara bijak dan menjadikan sebagai ruang untuk penyebaran pesan persatuan dan toleransi. Nilai-nilai Pancasila, menurut Sanusi, perlu diwujudkan melalui sikap dan tindakan sehari-hari, bukan sekedar dipahami sebagai materi hafalan. Sanusi berharap peserta pelatihan Duta Pancasila ini tidak hanya mengikuti kompetisi untuk mendapatkan predikat, tetapi juga memperoleh pengalaman dalam membangun karakter, kemampuan komunikasi, kepedulian sosial, dan sikap sebagai teladan di lingkungan masing-masing. Menjadi Duta Pancasila bukan soal gelar, melainkan soal sikap dan tindakan. Bagi yang terpilih, jadilah duta yang benar-benar hadir di tengah masyarakat, ujarnya.
0: RRI Malang, Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 7.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.